0: Amerika, Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
1: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Fast yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
2: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
3: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk industri sudah boleh jadi karyawan yang terbaik. Even kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Senada dengan itu, CEO Education Malaysia Global Service atau EMGS, Novi Tajuddin mengatakan setiap universitas di Malaysia memiliki petugas hubungan industri yang membantu mahasiswa membangun koneksi dengan dunia usaha, termasuk memperoleh kesempatan magang selama masa studi. Ia menambahkan, setelah lulus mahasiswa dapat memanfaatkan Graduate Pass untuk memperoleh izin bekerja sementara selama 1 tahun. Fasilitas tersebut berlaku bagi lulusan jenjang sarjana, magister hingga doktoral.
4: Maka pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia akan dibenarkan untuk mengambil temporary atau work permit sementara. Jadi, pandangan saya, apabila pelajar Indonesia belajar S1, dalamnya contohnya ada internship 6 bulan terakhir semester, sudah bekerja 6 bulan, ditambahin lagi dengan 1 tahun pengalaman kerja. Makanya, apabila balik ke Jakarta contohnya, sudah ada pengalaman bekerja 1.5 tahun.
2: Menurut Novi, pengalaman kerja di Malaysia akan menjadi nilai tambah bagi lulusan ketika kembali ke negara asal dan bersaing di dunia kerja. Dari Jakarta, Namira Keguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya di mana Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
5: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi ADPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
0: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa daerah yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
5: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
6: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
5: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
7: Sejumlah mahasiswa dari National Yulin University of Science and Technology, Taiwan, kini tampak mengunjungi sentra tenun ikat medali emas di Kelurahan Padar Kidul, Kota Kediri. Upaya dilakukan dalam program Summer Camp Internasional Pengabdian kepada Masyarakat yang gelar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dekan FEB UNP Kediri, Amin Tohari mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mengenalkan tenun ikat Kediri kepada mahasiswa internasional sekaligus membuka peluang pasar hingga ke Taiwan.
8: Jadi seperti rangkaian kegiatan Summer Camp, selain beberapa kegiatan kemarin bisa kita lakukan, ini sebagai masukan pengabdian masyarakat atau pengabdian internasional yang kami bertujuan mahasiswa kami juga ikut gabung di sini juga, sehingga mereka memang kolaborasi dari kemarin, sehingga ini satu mengenalkan produk lokal ini, UMKM ini ke pasar lokal.
7: Didamakan oleh Amin bahwa dengan langkah tersebut maka mereka tidak hanya mengenalkan budaya tenun ikat Kediri, tapi juga sekaligus membuka peluang kerja sama dan pemasaran hingga ke Taiwan. Apalagi setelah mahasiswa Yuntek Taiwan, Chen Stenglut, mengaku sangat terkesan dengan proses pembuatan tenun ikat Kediri yang masih dikerjakan secara manual dan menjadi pengalaman baru baginya. Sementara itu, pemilik tenun ikat medali emas Kota Kediri, Yusna Kurota Ayuni, yang menilai bahwa kunjungan mahasiswa Taiwan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan tenun ikat Kediri ke pasar internasional.
9: Ya, menurut saya ini sangat baik ya, bisa untuk memperluas promosi pasar seperti itu. Jadi mengenalkan tenun ikat Kediri ke ranah yang lebih luas, terutama ke mancanegara. Jadi tenun ikat Kediri itu lebih dikenal masyarakat lebih luas. Perhari kita bisa 50 potong.
7: Diketahui hingga sekarang ini, pengrajin tenun ikat Kediri terus melakukan inovasi dengan mengupgrade corak motif dan warna sesuai dengan kebutuhan pasar, tapi tetap mempertahankan motif khas Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yaitu menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan kresek. Widias Cahyono melaporkan selengkapnya.
10: Festival 5 Gunung memang sudah jalan tahun-tahun kemandiriannya.
11: Mengawali rangkaian Festival 5 Gunung ke-25 di Dusun Warangan, Desa Muneng Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, para seniman 5 gunung melakukan prosesi nandur eling atau tanam ingatan, yakni menanam 5 bibit pohon kersen atau talok, pule, jambu, durian, dan krengsek. Tua Komunitas 5 Gunung, Sujono, kemarin mengatakan penanaman pohon di pembuka Festival 5 Gunung tersebut sebagai simbol mengingatkan generasi muda untuk tetap bisa mengendalikan alam lingkungannya. Penanaman pohon tersebut juga sebagai ungkapan syukur para seniman petani dari 5 gunung yang ada di Kabupaten Magelang karena perhelatan seni budaya para petani 5 gunung tersebut telah memasuki Pesta Perak atau tahun ke-25. Ia menegaskan selama seperempat abad perjalanan Festival 5 Gunung dengan segala kekurangannya, pihaknya tidak meminta bantuan sponsor baik dari pemerintah maupun pihak lain, melainkan anggaran penyelenggaraan pesta kesenian petani gunung tersebut murni swadaya dari para anggota Komunitas 5 Gunung.
10: Festival 5 Gunung memang sudah berjalan bertahun-tahun itu kemandiriannya tentang tidak boleh mencari sponsor, tidak boleh mencari bantuan dari instansi manapun. Ini tetap bisa berjalan dengan baik.
11: Sekretaris Desa Muneng Warangan Muhammad Solikin mengapresiasi penyelenggaraan Festival Lima Gunung yang berlangsung di Dusun Warangan. Festival Lima Gunung yang ketiga kalinya digelar di Dusun Warangan tersebut dinilai bisa mempersatukan semua elemen masyarakat. Selain itu, di Dusun Warangan dikenal sebagai dusun berkesenian yang masih terjaga adat istiadatnya.
12: Dusun Warangan kan macam desa seni ya. Seni adat istiadat masih terjaga dengan baik. Dengan jenah festival ini menambah nilai dari Dusun Warangan seperti itu.
11: Festival Lima Gunung ke-25 di lereng Gunung Merbabu tersebut berlangsung selama 3 hari berturut-turut Jumat hingga Minggu 10 hingga 12 Juli ini. Pada Festival Lima Gunung yang mengambil tema Makin Keblok Bareng diikuti 85 kelompok kesenian dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali dengan jumlah keseniman sebanyak 1.274 orang. Dia Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
1: Edukasi tentang kanker payudara dinilai masih perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya deteksi dini dan tidak terlambat mendapatkan penanganan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
13: Edukasi mengenai kanker payudara di Indonesia dinilai masih belum menjangkau masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pasien baru memeriksakan diri ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Koordinator wilayah Love Pink Surabaya, Asi Suprapti, mengatakan rendahnya pemahaman masyarakat menjadi tantangan besar dalam upaya pencegahan kanker payudara. Karena itu Love Pink mulai menggandeng generasi muda untuk memperluas edukasi kepada masyarakat. Menurutnya keterlibatan generasi Z diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengenali gejala dan melakukan deteksi dini. Dengan edukasi yang semakin baik, angka pasien yang datang dalam kondisi stadium lanjut dapat ditekan.
14: Sepertinya kurang sih, atau belum ya, makanya kami itu Lakping menggandeng 2 tahun kemarin kami memutuskan dengan adik-adik Gen Z yang itu bisa membantu menyuarakan suara tentang edukasi kanker payudara itu. Jadi kalau edukasi itu sudah sangat bagus diterima oleh masyarakat, tentunya angka pasien kanker payudara di stadium lanjut itu kan bisa diturunkan ya. Tetapi memang faktanya masih sangat banyak pasien itu yang datang berobat itu di stadium lanjut.
13: Sementara itu Divya, salah satu mahasiswi, menilai edukasi deteksi dini harus mulai dilakukan sejak usia remaja.
15: Menurut saya itu sangat penting ya, sangat penting. Karena itu sekarang itu banyak orang yang baru tahu kalau misalkan terkena kanker payudara itu pada saat usia itu udah tua, dan mereka nggak menyadari kalau misalkan itu adalah penyakit yang cukup berbahaya. Jadi mungkin bisa diedukasi ya, mungkin dari sekolah-sekolah atau apa, mungkin dari sejak SMP gitu.
13: Divya berharap semakin banyak sekolah yang memasukkan edukasi kesehatan khususnya mengenai kanker payudara dalam kegiatan penyuluhan. Langkah tersebut dinilai dapat membangun kesadaran sejak dini sehingga masyarakat lebih waspada dan berani melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala mencurigakan. Oni Arianto melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
16: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
17: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
16: Kalau aku aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini. Kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih. Pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam. Karena lagi deket aja sih di sini tadi. Sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. So harganya sih termasuk terjangkau aja.
17: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
16: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini. Kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi dua
16: murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
17: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana kali ini dari mancanegara. Jumlah korban meninggal akibat dua gempa yang terjadi di Venezuela dilaporkan terus bertambah. Bahkan data terakhir menyebutkan jumlahnya sudah mencapai 4.118 orang. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Jorge Rodriguez. Seperti juga kami kutip dari kantor berita Antara pada hari ini. Sementara itu disampaikan juga pada Rabu 24 Juni, dua gempa bumi kuat dengan magnitudo 7,2 dan 7,5 mengguncang negara di pesisir utara Amerika Selatan itu dalam waktu yang berdekatan. Guncangan awal dengan magnitudo 7,2 terjadi pada pukul 18.04 waktu setempat atau pukul 11.04 waktu Indonesia Barat dan disusul oleh dengan gempa bumi utama bermagnitudo 7,5 dengan selang waktu hanya 39 detik setelahnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Ivan Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono akan melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Mashhad. Juru bicara Ivan Mawengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Ivan, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Burujordi mengatakan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf, serta serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
3: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Retno Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
1: informasi dari dunia olahraga di mana Indonesia kembali menorehkan prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 setelah Desak Madarita Kusuma Dewi merebut medali emas nomor speed putri di Chamonix, Prancis pada minggu. Kemenangan ini sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun bagi Desak setelah sebelumnya juga menjadi juara pada seri Krakow pekan lalu. Pada partai final, Desak tampil dominan saat mengalahkan wakil dari Italia, Giulia Randi. Atlet Indonesia itu membukukan waktu 6,22 detik unggul atas Randi yang mencatatkan waktu 6,51 detik. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Horas Instan Hamawas, PT Hutama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepat ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas Tol Sinaksak Simpang Pani dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya, ruas tol Sinaksak Simpang Pani sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol, agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu,
1: ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih. Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat orang menunggu.
3: Jadi, pada tanggal 23 April 2025, sebuah cuplikan sederhana yang diunggah dengan judul Me at the Zoo berdurasi 19 detik mengubah lanskap media secara radikal. Video YouTube pertama ini menampilkan salah satu pendiri YouTube, Jawed Karim, di depan kandang gajah pada kebun binatang San Diego. Tidak hanya menjadi penanda awal dari apa yang akan menjadi fenomena internet terbesar, tetapi juga menandai titik awal bagi evolusi sejarah YouTube sebagai platform yang tidak tergantikan untuk edukasi dan hiburan.

Pendengar Pro 1, Timnas Argentina hanya berjarak beberapa langkah lagi menuju partai puncak Piala Dunia 2026 jelang menghadapi Swiss di babak perempat final. Pertandingan Argentina melawan Swiss akan berlangsung di Stadion Kansas City hari Minggu ini ya. Minggu 12 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, sebentar lagi. Meski di atas kertas jauh diunggulkan dari Swiss, sekecil apapun kesempatan harus bisa dimanfaatkan untuk bisa meraih hasil maksimal di laga tersebut. Termasuk untuk tidak mengulangi kesalahan dalam mengeksekusi penalti yang pada laga melawan Mesir sempat membuat Argentina hanya sejengkal di pintu keluar Piala Dunia 2026. Beruntung Argentina mampu comeback dalam kurun waktu 13 menit usai tertinggal 0-2 dari Mesir. Lionel Messi memang menjadi pemain terbaik pada laga ini dengan 1 gol dan 1 assistnya, tapi kegagalan penaltinya tidak lepas dari sorotan. Penalti tersebut sangat krusial karena Argentina tengah tertinggal 0-1, tapi sepekan sepakan La Pulga justru bisa ditebak Mostafa Sobeir. Meski memiliki banyak rekor yang gak bisa dipungkiri kalau dirinya menjadi salah satu pemain terbaik dunia, Messi tetap punya kelemahan. Kegagalannya dalam mengeksekusi penalti melawan Mesir memberi petunjuk tentang sisi buruk dari permainan La Pulga. Kegagalan penalti melawan Mesir menjadi yang kedua bagi Messi di turnamen ini setelah melawan Austria di babak penyisihan grup. Lantas seperti apa nanti penampilan Messi ya? Dalam pertandingan Argentina melawan Swiss sebentar lagi tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat yang juga kami siarkan ya melalui RRI Pro 3 Jakarta pukul 8 pagi sebentar lagi pendengar Pro 1. Sabar menunggu ya.

0: untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina berhadapan dengan Swiss ya. Kami informasikan siaran langsung gereja untuk hari ini berpindah ya ke Pro 4 RRI Medan, tepatnya di 88,4 FM. Jadi Anda bisa langsung menyimak siaran langsung dari Gereja Katedral untuk ibadah minggu ini ya. Nah, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Medan akan bergabung bersama Program 3 Jakarta untuk menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Swiss. Sekaligus Anggila Rosati undur diri, undur pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang singkat ini bersama dengan Anggila Rosati. Anggi akan sedikit libur panjang ya. Jadi sampai ketemu di hari Sabtu depan kayaknya ya. Terima kasih semuanya pendengar Pro 1, Anggila Rosati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat nonton.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Sebagai starter diantaranya kiper Emiliano Martinez, kemudian 4 back di belakang yakni Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, dan Nicolas Tagliafico. Sementara di tengah Leandro Paredes dan juga Enzo Fernandez siap-siap untuk mengawal lini tengah dari Argentina. Sementara di sayap, sayap kanan ada Rodrigo De Paul, pemain Atletico Madrid. Sementara di sayap kiri ada pemain dari Liverpool, Alexis Mac Allister. Sementara di depan, Lionel Messi akan berduet dengan Julian Alvarez yang kini memperkuat Atletico Madrid. Sementara di kubu dari Swiss, seperti biasa kiper Gregory Kobel yang kini memperkuat Borussia Dortmund akan menjaga gawang dari Swiss. Kemudian 4 back di belakang ada Ricardo Rodriguez, kemudian Manuel Akanji, Nico Elvedi, dan Denis Zakaria. Sementara di tengah ada Granit Xhaka, kemudian Remo Freuler, kemudian di depan ataupun di sayap kanan ada Dan Ndoye, kemudian di second striker ada Fabian Reder, kemudian di sayap kiri Jibril Sow. Sementara striker atau ujung tombak dari Swiss adalah Brill Embolo, pemain yang kini memperkuat AS Monaco. Baik saudara pendengar, kedua kesebelasan saat ini sudah bersiap-siap untuk memulai kick off di babak yang pertama ini. Dan nanti juga jalannya pertandingan akan diulas oleh komentator Bung Estu Santoso, dan juga laporan pandangan mata juga akan dilaporkan oleh Bung Yanto Prawiro Nugoro. Baik saudara pendengar, Stadion Kansas City yang berkapasitas 76.000 lebih penonton pada pagi hari ini nampak cukup penuh dan terutama didominasi oleh para supporter dari Argentina. Di tengah lapangan pertandingan saat ini tengah dilakukan penghormatan. Ya, sudah bersiap-siap saudara pendengar. Di pinggir lapangan juga pelatih dari Argentina, Lionel Scaloni, nampak sudah bersiap-siap untuk

0: Dan benar saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers, let's fly.
1: It's 2-1 England. Bellingham's the game. Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Landslaget di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menakluk kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa pergantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum, saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar. Sementara itu, kepala pelatih Norwegia, Ståle Solbakken, mengatakan nasib buruk tengah menimpa timnya.
3: Probably will that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour. Cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
4: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers shot! Spilled by Nealand!
5: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. Dua gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki dua pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada 3 Singa berhasil menembus babak 4 besar pada edisi 1966.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dandoye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brill Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: Dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir. Saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika awal.

0: room and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu memulai semuanya dari awal lagi. Tapi yang menemukan membantuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil risiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: pembalap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Anta Syafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas telah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.

segalanya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto,

0: biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejurpop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim.
1: Sementara itu, Ketua

0: Nanti kita ada tim yang setiap bulannya akan memonitoring dari segi persiapan pada saat atlet-atlet itu menjalankan TC, kira-kira apa yang kurang. Jadi kita nanti selalu berevaluasi, mengevaluasi dari kinerja kita. Kalau memang kurang, nanti segera kita benahi sehingga pop-up nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini, dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada di hari Minggu ini. Senang sekali nih Vika kembali menyapa Anda ya di Medan siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Seperti biasa, banyak informasi yang akan Vika hadirkan untuk Anda dan pastinya juga lagu-lagu dari RRI Pro 1 Medan ya. Dan untuk itu, kalau tadi udah ada lagu dari Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi, ya kalau Vika sih kalau ditanya ya siap-siap saja ya. Oke deh kalau gitu. Nah, untuk kita mendengar, untuk melanjutkan perjumpaan kita di siang hari ini, Vika mau puterin lagu dari Tulus ya, dengan Hati-Hati di Jalan nih untuk Anda mungkin yang lagi di jalan, lagi liburan atau apapun kegiatan hari ini pastinya ya, ada Tulus dengan Hati-Hati di Jalan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Berbicara tentang FIFA World Cup, mari kita sejenak mengingat kembali momen-momen paling ikonik yang pernah tercipta. Salah satunya terjadi pada tahun 1986 FIFA World Cup ketika Diego Maradona mencetak gol kontroversial yang dikenal dengan sebutan Tangan Tuhan. Momen ini menjadi salah satu yang paling dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Kemudian pada tahun 1998, Zinedine Zidane tampil gemilang dan membawa Prancis meraih gelar juara di kandang sendiri, sekaligus mengukuhkan dirinya sebagai pahlawan nasional. Dan yang terbaru, euforia kemenangan Lionel Messi pada 2022 FIFA World Cup menjadi momen emosional yang melengkapi perjalanan karirnya dengan trofi paling bergengsi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

الله أكبر الله أكبر.

0: Yang terdengar ini adalah suara deru mesin jahit yang kerap memecah kesunyian malam. Tak banyak yang tahu kalau kaki-kaki yang mengayun pada mesin jahit itu adalah kaki seorang anggota kepolisian Republik Indonesia. Beliau adalah Aibda Rasman. Di balik seragam coklat yang identik dengan ketegasan dan disiplin, tersimpan cerita-cerita pengabdian yang penuh ketulusan. Seorang anggota Polri yang menjalani tugasnya dengan cara yang sederhana namun bermakna. Di tengah kesibukannya sebagai anggota Polri, namun beliau masih sempat memainkan jarum dan benang dengan mesin jahitnya.
1: Masuk polisi di tahun 99, Bu. Maksudnya tahun 99 pendidikannya, tahun 2000 dinasnya. Terus tentang menjahit, itu dari remaja udah sering melihat apa saudara, abang yang paling besar. Jadi karena seringnya mungkin dan juga berbakat mungkin arah ke sana, sehingga bisa sedikit demi sedikit setelah dipraktekkan gitu. Terus lanjut di waktu senggang ada sedikit waktu di dinas, setelah dinas sore ataupun setelah piket besoknya, di situ disempatkan sedikit demi sedikit gitu.
0: Kemampuan menjahit Pak Rasman diperoleh secara otodidak. Dari hobinya tersebut memberi berkah tersendiri. Aibda Rasman memanfaatkan waktu luangnya di rumah untuk menyalurkan hobinya menjahit yang dia dapat sejak usia sekolah.
1: Sebetulnya belajar tidak tertarik secara langsung, hanya saja pingin tahu pertamanya, terus lama-lama dikerjakan, dipraktekkan, ternyata bisa, tidak susah. Mungkin karena termasuk juga dengan hobi dan juga memang berbakat ke situ. Karena nggak pernah belajar, dia bisa tuh sendiri setelah coba sedikit-sedikit terus bisa gitu. Pekerjaan kami sangat padat, sangat sedikit waktu untuk luang untuk melakukan itu. Yang jelasnya itu kalau piket 24 jam, besoknya dari pagi ke pagi, besok siangnya itu ada waktu karena malamnya baru masuk lagi. Nah, itu sekitar tengah hari ke sore bisa gitu. Itu yang sering dilakukan.
0: Apa yang dilakukan oleh Aibda Rasman mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari keluarga dan rekan-rekan kerjanya. Awalnya semua meragukan kemampuan Pak Rasman. Namun begitu melihat hasilnya, sekarang tidak perorangan, namun sudah ratusan yang menjadi pelanggannya.
1: Kalau tanggapan keluarga biasa-biasa saja, hanya lagi pula kan ini tidak terlampau digeluti kali arah ke sana, berhubung karena memang belum profesional kali tentang itu, dan karena memang awalnya nggak pernah belajar, hanya saja dicoba-coba aja. Terus pun nggak makan waktu yang banyak di situ, jadi keluarga biasa-biasa aja, enjoy-enjoy aja gitu. Setelah pertamanya dicoba untuk menjahit ini, memperbaiki baju jatah dinas, karena kan baju jatah kan sekali setahun atau sekali dua tahun dapat itu, sementara ukurannya selalu tidak pas, kebesaran gitu. Jadi pertamanya saya coba dulu untuk pakaian saya, bagaimana supaya pas dipakai, ternyata bisa. Terus dikabari sama rekan-rekan, dan rekan-rekan sendiri pun yang nanya, bajumu kok bisa pas? Saya sendiri, pertamanya rekan-rekan itu nggak percaya. Ternyata setelah diterangkan ada yang percaya, sehingga mereka yakin, dan yakin itu saya bisa. Jadi saya coba, ternyata sampai saat ini udah bisa dibilang hampir ratusan orang untuk memperbaiki mempermak pakaian orang, satu pun mudah-mudahan tidak ada yang kecewa gitu.
0: Bagi Aibda Rasman, pekerjaan sebagai polisi dan penjahit sama-sama melayani masyarakat. Suatu kebanggaan baginya bisa memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, baik secara kedinasan maupun sebagai masyarakat biasa.
1: melayani udah jelas terutama untuk dijadikan sebagai ibadah, menolong orang lain, mempermudah urusan orang supaya mereka itu tidak susah-susah mencari tukang jahit yang jauh-jauh. Lagi pula karena rekan-rekan gitu sambil menolong gitu, mereka itu saya kasih harga miring jauh dari harga yang standar orang tukang jahit yang sebenarnya, supaya mereka juga menghemat waktu, menghemat biaya, juga hemat waktu mencari yang tukang jahit yang apa yang jauh-jauh, karena di dunia polisi ini sangat sedikit untuk luang waktu gitu, seperti yang saya bilang tadi. Terus kalau masalah pelayanan ke masyarakat, ya ada juga sih kita sesekali tetangga ataupun saudara yang tahu ada juga yang menjahitkan, mereka senang, ya kami pun senang sekeluarga itu karena bisa menolong saudara sama tetangga gitu, kami bangga itu.
0: Untuk mengayomi masyarakat, Aibda Rasman tidak pernah memilih kepada siapa dia harus memberikan bantuan jasanya. Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah, kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula.
1: Saya tidak peduli dengan siapapun itu di sekitar saya, baik itu suku, agama, ataupun siapapun itu. Yang penting, bisa saya memberi pertolongan, mempermudah urusan orang, saya lakukan itu. Karena saya suatu kebanggaan dan sangat bangga melakukan itu. Dan pesan saya juga, setiap orang, kembangkanlah bakat apapun itu yang bisa menolong orang lain dan mempermudah urusan orang lain. Yakinlah itu bahwasanya pasti ada manfaatnya dan pasti ada balasannya yang untuk yang terbaik ke depannya. Dan sebagai contoh, supaya bagaimana supaya dicontohkan oleh anak-anak dan generasi ke depan.
0: Baginya, mempermudah urusan orang adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan yakinlah kita juga akan mendapat balasan kebaikan pula. Pengabdian tidak selalu harus ditunjukkan lewat seragam dan pangkat. Pemikirannya menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain adalah satu hal yang paling mulia. Ia percaya Polri hadir bukan hanya sekadar penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang siap membantu dalam hal sekecil apapun. Kisah Aibda Rasman mengingatkan kita bahwa kemanusiaan adalah inti dari pengabdian. Di balik tugas yang berat dan tanggung jawab yang besar, selalu ada ruang untuk berbagi, mengabdi, dan menebar kebaikan dengan cara yang paling sederhana namun bermakna. Saya Syahrudi, sampai jumpa.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan pada siang ini diantaranya. Bulog Sumatera Utara memastikan kualitas minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat tetap aman di tengah isu minyak goreng beraroma solar. Kolaborasi dengan Sinergi menjadi kunci menekan volume sampah plastik di kawasan Pantai Barat. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara memastikan kualitas minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat tetap aman di tengah isu minyak goreng beraroma solar, dan Bulog juga menegaskan seluruh produk pangan telah melalui pengujian ketat sebelum dipasarkan. Dan berikut laporan Raihan Putri.
2: Kita memastikan bahwa setiap pabrikan yang berkontrak dengan Bulog itu harus memenuhi kriteria.
3: Menanggapi isu mengenai kualitas minyak goreng yang beraroma solar, pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menegaskan komitmen dalam menjaga standar keamanan pangan yang ketat. Ia menjelaskan, sejak awal proses penandatanganan kontrak, Bulog mewajibkan seluruh mitra pabrikan untuk memenuhi kriteria ketat keamanan pangan, termasuk mengantongi izin resmi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Langkah ini diambil guna memastikan bahwa produk minyak goreng, khususnya minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat, sepenuhnya bebas dari residu maupun zat-zat kimia berbahaya lainnya. Budi menjelaskan bahwa seluruh komoditas pangan yang masuk ke gudang harus melewati serangkaian pengujian menyeluruh. Proses pemeriksaan tidak lagi sebatas pada pengukuran volume atau literan produk, melainkan sudah menyentuh aspek sensorik dan kandungan nutrisi.
2: Untuk wilayah Sumatera, kita dari awal sejak kontrak, kita memastikan bahwa setiap pabrikan yang berkontrak dengan Bulog itu harus memenuhi kriteria keamanan pangan. Kaitannya dengan izin-izin yang harus dipenuhi dari persyaratan Badan POM, kaitannya dengan misalnya residu, misalnya terus zat-zat yang berbahaya segala macam, itu diuji semuanya. Artinya ya itu meningkatkan kewaspadaan kami lah di Bulog. Jadi kami harus memiliki, mungkin sekali-kali kita harus melakukan cek langsung, bahkan mungkin uji goreng gitu, betul nggak cuma diukur literannya, dari baunya, dari kemudian kadar protein dan vitaminnya, tapi juga kaitannya dengan uji, kalau beras kan uji tanak, nah kalau minyak mungkin uji goreng.
3: Lanjut Budi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan wilayah Sumatera Utara dipastikan berada dalam kondisi yang aman dan kondusif terkait ketersediaan serta kualitas pangan. Ia menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum secara langsung jika menemukan produk yang terkontaminasi zat asing. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Dan berikut laporan Indah Febrianti Bu Ulele.
4: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa JKN.
5: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat di Jakarta kemarin. Pada eksposnya, ia mengklaim dampak program JKN pada peningkatan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar Rp129 triliun, hampir 2 kali lipat dibanding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, serta memberi dampak multiplier yakni jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
4: Terutama pada perekonomian adalah peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
5: Kemudian menurutnya, program JKN berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial, di mana terjadi penurunan kemiskinan, 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari kemiskinan, artinya 2,6-3% probabilitas kemiskinan. Selanjutnya, 14-16 juta penduduk dilindungi dari kedalaman kemiskinan, 0,29-0,35% penurunan risiko katastropik, serta 2,71% peningkatan pengeluaran per kapita 1% kenaikan kepesertaan. Peningkatan angka harapan hidup 3 tahun dan produktivitas. Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 mengundang media massa nasional dan daerah, diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Stoli bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Stoli, Jalan Yosudarso, Gunung Stoli. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Direktur Bank Sampah Yabantam atau Yayasan Menjaga Pantai Barat, Damai Menrova menyebut kolaborasi dan sinergi menjadi kunci menekan volume sampah plastik di kawasan Pantai Barat. Berikut laporan Deni Siahaan.
6: Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya sampah plastik. Apalagi sampah plastik masih menjadi momok menakutkan terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik di kawasan pemukiman maupun di kawasan perairan seperti laut dan sungai. Ketua Yayasan Menjaga Pantai Barat Yamantap Damai Menrova menyebut pihaknya telah membangun bank sampah yang tujuannya untuk menampung dan memilah sampah yang diharapkan akan berimplikasi langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Damai yang ditemui kemarin sore di Sekretariat Bank Sampah di Pandan Tapanuli Tengah itu mengatakan pendirian bank sampah yang mantap diharapkan menjadi salah satu cara dalam upaya pengendalian sampah agar tidak lagi mencemari dan merusak lingkungan.
7: Itu tidak hanya berbasis di hulu maksudnya. Tidak hanya di bank sampah, di masyarakat, kita juga berharap ada upaya untuk mendorong produsen-produsen kemasan, itu kemasan yang masih bisa didaur ulang, bukan kemasan yang akhirnya terbuang.
6: Dia menambahkan sejumlah program dilakukan oleh bank sampah yang mantap, seperti program tabung sampah, hingga daur ulang sampah dan aksi-aksi sosialisasi tentang penanganan sampah ke masyarakat. Selain itu, kata Damai, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan agar peran bank sampah berjalan dengan efektif dan menjadi bagian aksi nyata untuk melestarikan lingkungan. Deni Sihaan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Bupati Nias Utara menyampaikan bahwa pembangunan jalan Lotu Tuhemberua dan Lotu Lahewa dimulai Juni 2026 dengan anggaran sebesar 44 miliar. Berikut laporan Munieli Harefa.
8: Bupati Nias Utara Amizaro Barubu menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat menyambut rencana pembangunan infrastruktur jalan di 3 kecamatan yakni Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Bupati Nias Utara sangat senang melihat antusiasme masyarakat dan rasa syukur yang begitu besar dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara, camat dari 3 kecamatan, kepala dinas di wilayah Kabupaten Nias Utara, serta seluruh masyarakat dari 4 desa di Kecamatan Lotu, Lahewa Timur, dan Afulu. Tahun 2026 ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran untuk 2 ruas jalan, yakni ruas jalan Lotu menuju Tuhemberua mendapatkan alokasi anggaran sekitar 27 miliar rupiah, sedangkan ruas jalan Lotu menuju Lahewa sebesar 17 miliar rupiah. Pembangunan jalan ini disebut Bupati Nias Utara sebagai angin segar yang sangat dinantikan warga Kabupaten Nias Utara. Menurut Bupati, proses proyek diawali dengan sosialisasi yang dilaksanakan di Pendopo Bupati Nias Utara dan dilanjutkan dengan pelaksanaan MC0 atau komparasi data lapangan agar pekerjaan jalan ini bisa segera dimulai.
9: Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Nias Utara mengucapkan terima kasih di mana hari ini kami mulai melaksanakan sosialisasi di Pendopo Nias Utara dan setelah ini kami melaksanakan MC0 pembangunan jalan dari Lotu menuju Tuhemberua dengan anggaran kurang lebih 27 miliar dan dari Lotu menuju Lahewa kurang lebih 17 miliar. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur atas perhatian di Kabupaten Nias Utara.
8: Apresiasi juga disampaikan Tarmizi Gia selaku tokoh masyarakatnya setara. Ia menyampaikan doa untuk Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution atas perhatian terhadap peningkatan konektivitas di Kabupaten Setara.
10: Bapak Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang sangat kami banggakan. Kerinduan kami selama ini telah terjawab bahwa pembangunan jalan provinsi Lotu menuju Tuenderua, Lotu menuju Lahewa sudah mau eksen terrealisasi. Maka untuk itu, Bapak Gubernur hanyalah kami bawa dalam doa supaya panjang umur dan berkelanjutan kepemimpinan tingkat Provinsi Sumatera Utara.
8: Ia berharap semoga proses pembangunan berjalan lancar tanpa hambatan, selesai tepat waktu, dan langsung membawa dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan seluruh masyarakatnya setara. Dari Nyastara, reporter Munyalia Reva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Pertahanan Nasional melakukan kunjungan ke Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melihat secara langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Sementara itu, Bupati Masinton Pasaribu menyebut ada berbagai persoalan saat ini di Tapanuli Tengah. Mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban terhadap bencana, dan berikut laporan Muaf dan Zega.
11: Dewan Pertahanan Nasional DPN melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Tawol Tengah, Tapteng, untuk meninjau langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. DPN juga ingin mendengar secara langsung tentang aspirasi masyarakat juga pemerintah daerah terkait kendala proses pemulihan lokasi maupun bantuan sosial kebencanaan. Deputi Geoekonomi DPN, Yayat Ruyat, menyebut ada 3 lokasi khusus yang dikunjungi DPN, yaitu memastikan proses renovasi sekolah berjalan dengan baik. Selain itu, kata Yayat, DPN juga akan merumuskan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat mengenai proses pemulihan pasca bencana. Di kesempatan kunjungan lapangan, kata Yayat, DPN juga menyalurkan 5.000 pohon hutan sebagai upaya pemulihan lingkungan dan ketahanan wilayah pasca bencana. Jenis bibit pohon yang disalurkan merupakan jenis khas hutan lokal, berfungsi memperkuat struktur tanah, menahan air, serta mendukung pemulihan areal perbukitan yang sempat rusak.
12: Kami dari Dewan Pertahanan Nasional DPN, yang di mana ketua DPN adalah Bapak Presiden dan ketua harian adalah Bapak Menteri Pertahanan, kami melakukan kunjungan lapangan ke Tapanuli Tengah untuk melihat proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Memang ini sudah 8 bulan sejak terjadinya bencana. Kami ingin melihat progresnya sudah seperti apa, dan kemudian dari situ kami lebih banyak mendengar dari masyarakat, dari Bupati dan Pemda berkait apa yang telah dilaksanakan, apa tantangan didapatkan. Untuk kami dengarkan semuanya dan kami laporkan pada pemerintah, dan kami juga akan coba untuk tindak lanjuti sesuai dengan tugas pokok fungsi dari Dewan Pertahanan Nasional, yaitu memberikan rekomendasi sosio strategis kepada Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan. Kami memang saat kunjungan sambil mendengar pendapat secara langsung dari masyarakat, kami memberikan bantuan. Ya, karena waktu terbatas, kami menghubungi ada 3 lokus yang ada di Tapanuli Tengah. Mungkin nanti ke depan kami akan coba tambahkan lagi lokus yang lain. Hanya mungkin karena waktu terbatas di kesempatan ini, jadi hari ini kami menghubungi 3 lokus tersebut.
11: Sementara Bupati Masinton Pasaribu mengapresiasi kunjungan DPN ke Tapteng. Berbagai persoalan telah disampaikan mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban maupun warga yang terdampak bencana.
13: Ya, kami terima kasih atas kunjungan dari Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini instrumen presiden langsung terkait tentang isu-isu strategis termasuk tentang kebencanaan. Ini kita ada beberapa yang harus kita tata, baik problem lingkungannya, kemudian infrastrukturnya, infrastruktur dasar seperti sabodam dan lain sebagainya, penataan daerah di bantaran sungai yang terdampak longsor dan lain sebagainya, termasuk nanti juga persoalan untuk percepatan verifikasi masalah hak-hak korban yang terdampak bencana seperti jaminan hidup, ya. Dan tadi juga kami sudah koordinasi juga dengan BNPB tentang percepatan untuk stimulan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan juga rumah rusak berat.
11: Mengenai penanaman bibit pohon di lokasi bencana, Masinton mengakui langkah konkret tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas lahan di wilayah yang memiliki topografi lereng perbukitan. Masinton juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan komoditas yang berpotensi meningkatkan resiko bencana, serta menekankan pentingnya membangun budaya mitigasi bencana sejak dini sebagai investasi bagi masa depan. Demikian, Muaf dan Jiga melaporkan.
0: Peringatan Hari Koperasi Nasional yang jatuh pada hari ini dan Koperasi Merah Putih dinilai berpotensi memperkuat ekonomi daerah, ekonomi desa, dan meningkatkan daya saing UMKM. Dan berikut laporan Andreas Purba.
14: Koperasi Merah Putih ini tetap memiliki harapan yang besar.
15: Memperingati Hari Koperasi Nasional setiap tanggal 12 Juli, praktisi perbankan dan ekonomi syariah Syafruddin Hanafi Siregar menilai program Koperasi Merah Putih memiliki potensi besar dalam memperkuat perekonomian berbasis desa. Ia menilai modal usaha yang mengedepankan kebersamaan, selaras dengan karakter masyarakat Indonesia, sehingga berpeluang berkembang secara berkelanjutan. Ia menyebut kehadiran Koperasi Merah Putih dapat memperluas peluang usaha bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Menurutnya, koperasi berpotensi menjadi wadah yang menghubungkan pelaku usaha dengan akses pembiayaan, distribusi, dan pemasaran, sehingga diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat.
14: Koperasi Merah Putih ini tetap memiliki harapan yang besar. Kondisi saat ini justru membuat koperasi semakin relevan. Koperasi itu bisa menjadi solusi nyata, karena yang pertama adalah penguatan UMKM. Koperasi dapat menjadi pusat distribusi produk, akses modal usaha, tempat pemasaran bersama. Nah, itu kan nanti bisa kita bersaing dengan minimarket-minimarket yang saat ini sudah ada.
15: Lebih lanjut, Syafruddin berharap pengembangan Koperasi Merah Putih dapat dilakukan secara konsisten dengan tata kelola yang baik dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan demikian, ia optimistis langkah tersebut akan memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung kesejahteraan warga di daerah. Andreas Purba melaporkan.
14: Minimarket yang saat ini sudah ada.
0: Kolaborasi dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam setiap satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
16: Pendidikan di masa depan dinilai membutuhkan perubahan pendekatan dengan menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Gagasan tersebut disampaikan manajer LOB Ministris Avoda R Pengalaman Bago pada loka karya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam belum lama ini. Ia menilai praktik pendidikan selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan sinergi antar lembaga untuk menjawab tantangan perubahan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui dukungan berbagai pihak, termasuk unsur yang bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik.
17: Nah, kemudian pemanfaatan yang lain misalnya fasilitas pendukung. Kita butuh laptop, butuh tapi tidak ada listrik. Tapi kita tidak memanfaatkan jaringan PLN yang ada. Atau kita butuh anak-anak disabilitas sehat, tapi tidak ada kamar mandi. Atau ada kamar mandi yang dibangun oleh pemerintah, tapi jaringan e-bus tidak ada. Nah, kita mau anak-anak kita bisa nyaman, aman. Tapi tidak ada orang-orang mendukung untuk keamanan mereka, untuk bagaimana supaya mereka bisa belajar nyaman dan aman.
16: Hal senada juga disampaikan Kabid P3A dari Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Fili Rialawe, pada kesempatan yang sama. Dari perspektif Dinas P2KB P3A, ia menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting dalam setiap satuan pendidikan. Menurutnya upaya tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah, melainkan membutuhkan kerjasama berbagai organisasi perangkat daerah serta lembaga pemerhati anak. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 dan Keputusan Mendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN.
18: Jadi untuk skala ya seluruh Indonesia, sekarang ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan ya kepada fasilitas daerah dan kemudian nanti melatih tenaga pendidik dari sekolah-sekolah bagaimana cara penerapan dan implementasi.
16: Filiria juga menyampaikan apresiasi kepada Save the Children dan Kreasi yang telah memfasilitasi pelatihan BSAN bagi aparatur daerah, termasuk membentuk 12 fasilitator daerah yang nantinya akan melatih guru-guru di sejumlah sekolah. Menurut Filiria, pelatihan tersebut penting agar pendidik memahami prosedur perlindungan anak, mampu menekan angka kekerasan di sekolah, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan tindak lanjut apabila terjadi kasus kekerasan. Demikian, Anver Sulu melaporkan.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi Niasana.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali, bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI, muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat 3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang nih untuk Anda pendengar di mana saja Anda berada. Medan siang hari ini panas luar biasa ya. Dan untuk Anda mungkin hari ini yang enggak ada terlalu aktivitas di luar, kayaknya agak-agak dikurangin ini untuk keluar nih, karena emang sepanas itu Medan siang ini ya. Oke, di jam 13:36 waktu Indonesia bagian barat ya. Ini kita bakal MLI muterin lagu Indonesia, di mana Anda bisa request lagunya melalui WhatsApp kami di 0811616943. Dan mengawali perjumpaan kita siang hari ini di MLI, Vika mau puterin lagu dari Yura Yunita dengan Tutur Batin.

Horos Insan Hamawas, PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT Ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepang ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi 4 ruas tol Sinasak Simpang Panai dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas tol Sinasak Simpang Panai sudah beroperasi selama lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km/jam dan maksimum 80 km/jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 9595 3536.

MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Kegiatan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Emily muterin lagu Indonesia. Masih bisa persilahkan nih untuk Anda semuanya hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat ya. Masih ada lebih kurang ya 1 jam ke depan nih waktu kebersamaan kita ya. Kalau tadi sudah ada Disco Ria dengan Badai Telah Berlalu, berlalulah lah. Ah, jangan sampai ya. Oke deh nih, di siang hari ini lagu ini diminta sama Rani di Tebing Tinggi, lagunya Bunga Abadi.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ruang baru nih ya. Dan untuk Anda pendengar di siang hari ini ya, kalau belum makan siang, mungkin sudah waktunya makan siang nih. Karena kadang kita kalau lagi liburan itu apa sih namanya, kayak malas gitu mau ngapa-ngapain, apalagi udah capek kan satu harian gitu, udah satu minggu gitu ya kalau kita itu beraktivitas gitu deh. Siapa sih yang tadi malam, tapi by the way ya, yang tadi malam tuh nonton konser gimana, pita suaranya aman kan, seru tapi teriak-teriak gitu ya kan ya. Oke, ini lagu ini ya Mika persembahkan untuk Fajar, karena Mita diputerin katanya lagi kangen sama orang-orang yang terkasih, dari The Massive dengan Rindu Setengah Mati.

Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung revolusioner dalam sejarah sepak bola sejak debutnya pada 1930. Edisi ke-23 ini menandai pertama kalinya turnamen akbar tersebut digelar secara kolaboratif oleh tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Perubahan signifikan terlihat pada penambahan jumlah peserta yang kini mencapai 48 tim, yang memaksa FIFA merombak format turnamen. Jika sebelumnya kita terbiasa dengan 64 laga, kali ini pertandingan membengkak menjadi 104 laga dalam kurun waktu 39 hari. Meksiko sendiri mencetak rekor unik sebagai negara pertama yang ketiga kalinya menjadi tuan rumah, di mana Stadion Azteca akan menjadi saksi sejarah laga pembukaan, sementara Stadion MetLife di New Jersey didapuk sebagai lokasi partai puncak yang akan disaksikan miliaran pasang mata.

Ada Keisha dengan Lumpuhkanlah Ingatanku di siang hari ini di jam 14:09 waktu Indonesia bagian Barat. Vika baca lagi nih WhatsApp kita ya di 0811616943. Siang Kak Vika, siang. Ini dari Andin ya. Andin di semua lingkar. Andin mau request nih lagunya dari mana tadi nih? Ah, It Gitaf lah Kak, terserah yang mana aja. Untuk semuanya, selamat siang dan selamat mendengarkan. Oke, It Gitaf ya. It Gitaf. Kalau terserah mungkin ini aja deh kayaknya, karena cuaca Medan yang gak menentu ya, yang kadang panas, kadang hujan. Pasti udah tahu nih lagunya apa. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Horos Insan Hamawas PT Utama Marga Waskita Hamawas selaku Badan Usaha Jalan Tol BUJT ruas Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat Kutepang ingin menginformasikan bahwa sebagian seksi ruas Tol Sinasak Simpang Panai dalam waktu dekat akan segera bertarif. Sebelumnya ruas Tol Sinasak Simpang Panai sudah beroperasi selama lebih dari 1 bulan sejak dioperasikan tanpa tarif pada 1 Mei 2026 dan telah dibuka secara fungsional pada momen Natal dan Tahun Baru 2025-2026 serta Lebaran Idul Fitri 2026 kemarin. Dengan segera dilakukan penetapan tarif tersebut, Hamawas menghimbau untuk selalu cukupkan saldo kartu elektronik Anda dan kepada seluruh pengguna jalan untuk berkendara sesuai dengan tata tertib dan ketentuan yang berlaku di jalan tol. Berkendara dengan kecepatan minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Apabila terjadi keluhan atau melihat tindak kejahatan yang ada di jalan tol agar segera melapor ke call center Tol Kutepat di 0812 959 5536.

Halo MLI, putar lagu Indonesia. Mantap kali bah. Dengarkan 100% Indonesia hanya di MLI. MLI muter lagu Indonesia. Setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,31 RRI kanal informasi dan inspirasi bara suara dengan terbuang dalam waktu pendengar ya di jam 14 lebih 35 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita masih di MLI, kali ini masih di muterin lagu Indonesia ya, dan masih Mika persilakan ya.

Tahukah Anda negara mana yang paling banyak menjuarai Piala Dunia? Bukan hanya sekedar jago bermain, tetapi koleksi piala mereka adalah yang terbanyak di dunia. Urutan pertama masih dipegang oleh Brazil dengan koleksi 5 piala. Sejak dahulu hingga sekarang, tim Samba ini memang belum tertandingi jika bicara soal jumlah bintang di seragam mereka. Selanjutnya, ada Jerman dan Italia. Kedua negara tersebut sama-sama telah menang sebanyak 4 kali. Jerman terakhir menjadi juara pada tahun 2014, sementara Italia sudah jarang terlihat di edisi belakangan ini. Lalu, Argentina sekarang sudah memiliki 3 piala setelah kemenangan mereka di Qatar kemarin. Sisanya ada Prancis dan Uruguay yang memiliki 2 piala, serta Inggris dan Spanyol yang masing-masing memiliki 1 piala.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita cukupkan dulu ya MLI kita di edisi Minggu 12 Juli 2026 hari ini pastinya ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia terus mendengarkan RRI Pro 1 Medan. Dan sekarang juga Vika mau pamit undur diri dari ruang dengan Anda semuanya pastinya nih pendengar. Dan setelahnya akan ada rekan Vika Desi Utami menemani Anda hingga pukul 8 malam ya, 20 waktu Indonesia bagian Barat nanti. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar, mana saja Anda berada. Senang sekali saya Desi Utami kembali hadir bertugas di Medan sore ini untuk edisi hari Minggu 12 Juli 2026. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat akan menemani Anda dengan informasi dan juga lagu-lagu enak untuk menemani perjalanan Anda, ataupun untuk Anda yang menghabiskan waktu liburan akhir pekan kali ini di rumah aja, gak kemana-mana ya. Ada juga yang baru pulang undangan ya, panas-panas nih Medan sore ini pendengar, panas terik di luar sana ya, karena cuaca memang lagi terik-teriknya ya sore hari ini. Jadi perbanyak minum air putih, tetap jaga kesehatan, jaga stamina ya. Semoga di hari Minggu ini liburannya gak sia-sia. Terus hadirkan informasi untuk Anda pendengar, pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medan sore ini.

Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan sore ini. Ya, ada Ipang Lezuari tadi ada yang hilang ya, membawa kita pada pukul 15.22 waktu Indonesia Barat. Kira-kira apa yang pernah hilang dari hidup Anda pendengar? Mungkin kehilangan seseorang yang dicintai, atau mungkin ada kehilangan harta benda ya yang berharga gitu ya. Apapun itu, ada yang hilang, tetap semuanya jadikan pengalaman yang berharga ya. Semoga aja kedepannya tidak pernah merasakan kehilangan-kehilangan lagi ya. Pendengar, ada informasi dari Detik Health ya, di mana kasus infeksi menular seksual atau IMS pada Gen Z terus meningkat. Ini bukan sekedar angka, tapi menjadi pengingat bahwa edukasi tentang kesehatan reproduksi masih perlu ditingkatkan. Dalam rangka memperingati Hari Populasi Sedunia setiap 11 Juli kemarin, tentu kita harus mengenali data terkait dengan kasus infeksi menular seksual ya. Jadi penyebab meningkatnya kasus infeksi menular seksual ini, dan mengapa menjaga kesehatan reproduksi itu penting untuk semua, karena memang itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan ya. Nah, jadi harus peduli dan harus perhatikan juga gejala-gejalanya pendengar ya, karena memang untuk angkanya sendiri ini juga terus naik pada usia 15 sampai 19 tahun, meningkat dalam 3 tahun terakhir. Untuk tahun 2022 itu sebanyak 2569 kasus, di tahun 2023 sebanyak 3222 kasus, dan di tahun 2024 sebanyak 4589 kasus. Salah satu yang paling banyak ditemukan adalah sifilis pendengar ya. Kenapa bisa meningkat? Ya, karena menurut Kementerian Kesehatan, beberapa penyebab diantaranya kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kemudian perilaku seksual yang tidak aman, dan akses layanan kesehatan reproduksi yang masih terbatas. Jadi cari informasi dari sumber terpercaya ya, untuk lebih mengenal dan lebih peduli dengan kesehatan reproduksi ini. Pastikan jangan ragu juga berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika memiliki keluhan, dan tetap menjaga kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Kalau mau jalan-jalan naik pesawat memang sekarang tuh lagi mahal ya tiketnya pendengar, karena memang untuk harga-harga tiket baik domestik maupun non-domestik ini sepertinya memang masih terpantau mahal ya. Nah untuk itu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan realisasi program diskon harga tiket transportasi untuk semester 2 2026 telah mencapai target. Sebagaimana diketahui, selama periode libur sekolah, pemerintah memberikan insentif dan diskon transportasi berupa diskon 30% harga tiket kereta api pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Kalau udah lewat libur sekolah, sudah pasti harganya normal lagi nih pendengar ya. Tapi kalau masih ada diskon, berarti ada keberuntungan ini untuk Anda ya. Untuk diskon 30% tarif dasar kapal Pelni ini juga diberlakukan dari tanggal 20 Juni lalu sampai 15 Agustus 2026. Selain itu, pemerintah juga memberikan pembebasan tarif jasa kepelabuhanan ASDP pada 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Serta pemberian subsidi penuh pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP sebesar 100% untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi. Apakah Anda sudah merencanakan liburan Anda, pendengar? Mungkin di tanggal-tanggal yang saya sampaikan tadi ya, masih terhitung diskon tuh pendengar ya. Jadi hingga 5 Juli 2026 ini sudah lewat ya, karena programnya itu telah dimanfaatkan juga oleh sebanyak 1.303.191 penumpang atau mencapai 110% dari target sebanyak 1.174.624 penumpang. Jumlah itu juga meningkat 13% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 1.152.581 penumpang. Ya, sementara itu realisasi program diskon tarif angkutan laut ini masih terus berlangsung seiring periode pelaksanaannya yang akan berakhir pada 15 Agustus 2026. Sedangkan hingga 6 Juli lalu, program tersebut telah dimanfaatkan oleh 481.503 penumpang atau sekitar 69% dari target sebanyak 693.690 penumpang dengan realisasi anggaran saat ini sebesar 46,9 miliar rupiah.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian, Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini, patung tersebut disimpan dalam International Space University, Prancis.

0: Dengar mana saja berada, kami informasikan untuk jadwal sholat asar bagi Anda yang berdomisili di wilayah Medan dan sekitarnya hari ini pukul 15:59 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi juga kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Sore. Pastikan tetap bersama kami di Medan sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kabupaten Sprogo 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Selama ini produk kakao ini mereka masih jual keluar karena tidak ada pengolahan pasca panennya di Kota Panuli Selatan. Nah, kita dengan adanya rumah produksi kita bisa menghasilkan produk coklat yang berkualitas.
2: Dampak multiplier 3 sektor utama yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman dan layanan sosial.
0: Sari Berita. Pavilion Pemerintah Kabupaten Kota tampilkan produk unggulan daerahnya pada PRSU ke-50. Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Berita sore ini juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital. Dan inilah berita sore selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Desi Utami. Kain tenun produk usaha mikro kecil menengah menjadi primadona masyarakat saat mengunjungi Paviliun Pemerintah Tapanuli Selatan pada Pekan Raya Sumatera Utara PRSU ke-50. Laporan selengkapnya disampaikan Ilham Daulay.
3: Kain tenun salah satu produk UMKM yang menjadi primadona masyarakat saat Paviliun Pemerintah Tapanuli Selatan menampilkan berbagai potensi daerah pada Pekan Raya Sumatera Utara. Kain tenun Tapsel penjualannya lebih tinggi dan laris daripada produk UMKM yang lainnya. Demikian disampaikan Pramuniaga Paviliun Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Ari Anggraini saat menjaga paviliun mereka di Pekan Raya Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto Kota Medan. Ia mengatakan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan juga menunjukkan potensi keunggulan di lainnya. Salah satu potensi yang laris adalah kain tenun. Ia menambahkan komunitas ini sangat laris dan memiliki nilai jual tinggi karena serat akan nilai budaya. Pihak mereka sudah menjual sebanyak ratusan pieces kepada masyarakat selama berlangsungnya Pekan Raya Sumatera Utara.
4: Mulai dari tanggal 3 Juli sampai hari ini, penjualan sekitar 100 pieces. Penjualan di tempat tenunnya sudah terjual sekarang 20 pieces. Yang laris, Pak, kami punya tenun bukan bahan jadi, bakal makanya dijadikan lagi kan, Pak. Ukurannya 2 meter.
3: Penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU saat ini masih sedang berlangsung di Jalan Gatot Subroto Kota Medan. Pelaksanaannya dimulai 3 Juli hingga 2 Agustus 2026. Pekan Raya Sumatera Utara merupakan event tahunan yang dilaksanakan di Kota Medan. Berbagai potensi dan unggulan dari setiap daerah kabupaten kota di Sumatera Utara menampilkan kerajinan tangan, produk UMKM, dan kreativitas seni dan budaya. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
0: Sementara itu, selain menghadirkan pelaminan adat dan pengalaman mengenakan pakaian tradisional, Paviliun Tapanuli Selatan juga memperkenalkan produk coklat khas Tapanuli Selatan yang baru diluncurkan. Laporan disampaikan Mutiara Lubis.
1: Yang selama ini produk kakao ini mereka...
5: Paviliun Kabupaten Tapanuli Selatan menjadi salah satu destinasi favorit pengunjung di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU 2026. Paviliun ini menghadirkan berbagai daya tarik mulai dari pelaminan adat di lantai kedua hingga kesempatan bagi pengunjung untuk mengenakan pakaian adat Tapanuli Selatan. Tak hanya menampilkan kekayaan budaya, paviliun ini juga memperkenalkan produk coklat khas Tapanuli Selatan yang diproduksi dari kakao lokal. Senior Supervisor SME Enterprise Development Tambang Emas Martabe, Nur Lailah, mengatakan produk bernama Martabe Coklat ini baru diproduksi sekitar 2 bulan terakhir melalui kerjasama dengan petani kakao di Kecamatan Sayur Matinggi dan rumah produksi di Batang Toru. Nur Lailah mengatakan pengembangan produk coklat ini dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah kakao yang selama ini hanya dijual dalam bentuk bahan baku.
1: Yang selama ini produk kakao ini mereka masih jual keluar karena tidak ada pengolahan pasca panennya di Kota Panuli Selatan. Nah, kita melihat di suatu potensi yang sangat besar dengan adanya rumah produksi, kita bisa menghasilkan produk coklat yang berkualitas yang kita proses mulai dari bean to bar, kemudian itu bisa menjadi signature produknya Kabupaten Tapanuli Selatan.
5: Selain produk UMKM, berbagai aktivitas interaktif seperti kuis berhadiah juga menjadi daya tarik tersendiri. Salah seorang pengunjung, Tarisa, mengaku terkesan dikembangkan dengan konsep Paviliun Tapanuli Selatan yang memadukan unsur budaya, edukasi, dan hiburan.
6: Pengalaman aku di sini tuh sangat luar biasa. Ada kuis-kuis yang menarik, terus juga ada wood pelaminan. Nah, itu keren banget, itu menarik perhatian.
5: Melalui konsep tersebut, Tarisa mengatakan Paviliun Tapanuli Selatan sangat dianjurkan untuk dikunjungi. Selain bisa mencoba pakaian adat, pengunjung juga bisa ikut kuis dan memenangkan hadiah. Tarisa mengatakan melalui kuis ini dia mendapatkan tumbler sebagai hadiahnya karena mendapatkan poin penuh. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
6: Nah, itu keren banget, itu menarik perhatian.
0: Bulog Sumatera Utara memastikan kualitas minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat tetap aman di tengah isu minyak goreng beraroma solar. Bulog juga menegaskan seluruh produk pangan telah melalui pengujian ketat sebelum dipasarkan. Laporan disampaikan Raihan Putri.
7: Kita memastikan bahwa setiap pabrikan yang berkontrak dengan Bulog itu harus memenuhi kriteria.
8: Menanggapi isu mengenai kualitas minyak goreng yang beraroma solar, pimpinan wilayah Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menegaskan komitmen dalam menjaga standar keamanan pangan yang ketat. Ia menjelaskan, sejak awal proses penandatanganan kontrak, Bulog mewajibkan seluruh mitra pabrikan untuk memenuhi kriteria ketat keamanan pangan, termasuk mengantongi izin resmi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Langkah ini diambil guna memastikan bahwa produk minyak goreng, khususnya minyak kita yang didistribusikan ke masyarakat, sepenuhnya bebas dari residu maupun zat-zat kimia berbahaya lainnya. Budi menjelaskan bahwa seluruh komoditas pangan yang masuk ke gudang harus melewati serangkaian pengujian menyeluruh. Proses pemeriksaan tidak lagi sebatas pada pengukuran volume atau literan produk, melainkan sudah menyentuh aspek sensorik dan kandungan nutrisi.
7: Untuk wilayah Sumatera, kita dari awal sejak kontrak, kita memastikan bahwa setiap pabrikan yang berkontrak dengan Bulog itu harus memenuhi kriteria keamanan pangan. Kaitannya dengan izin-izin yang harus dipenuhi dari persyaratan Badan POM, kaitannya dengan misalnya residu, misalnya terus zat-zat yang berbahaya, segala macam, itu diuji semuanya. Artinya, ya itu meningkatkan kewaspadaan kami lah di Bulog. Jadi kami harus memiliki, mungkin sekali-kali kita harus melakukan cek langsung, bahkan mungkin uji goreng gitu, betul, nggak cuma diukur literannya, dari baunya, dari kemudian kadar protein dan vitaminnya, tapi juga kaitannya dengan uji, kalau beras kan uji tanak, nah kalau minyak mungkin uji goreng.
8: Berlanjut, Budi mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan wilayah Sumatera Utara dipastikan berada dalam kondisi yang aman dan kondusif terkait ketersediaan serta kualitas pangan. Ia menegaskan pihaknya akan mengambil tindakan hukum secara langsung jika menemukan produk yang terkontaminasi zat asing. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Indah Febrianti Bulala.
10: Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa JKN.
11: Program JKN tidak hanya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi, sekaligus pelindung kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Hal ini disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito saat menyampaikan laporan kinerja BPJS Kesehatan tahun 2025 pada acara Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 yang bertemakan JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat di Jakarta kemarin. Pada eksposnya, ia mengklaim dampak program JKN pada peningkatan PDB atau Produk Domestik Bruto sebesar Rp129 triliun, rupiah, hampir 2 kali lipat dibanding tanpa JKN. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, serta memberi dampak multiplier yakni jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
10: Terutama pada perekonomian adalah peningkatan PDB sebesar Rp129 triliun. Ini adalah angka perhitungan 2 kali lipat banding tanpa. Kemudian penciptaan lapangan kerja sebesar 3,5 juta, dampak multiplier 3 sektor utama, yaitu jasa kesehatan, industri makanan minuman, dan layanan sosial.
11: Kemudian menurutnya, program JKN berkontribusi sebagai pelindung kesejahteraan sosial, di mana terjadi penurunan kemiskinan, 7-8,1 juta penduduk diselamatkan dari kemiskinan, artinya 2,6-3% probabilitas kemiskinan. Selanjutnya, 14-16 juta penduduk dilindungi dari kedalaman kemiskinan, 0,29-0,35% penurunan risiko katastropik, serta 2,71% peningkatan pengeluaran per kapita 1% kenaikan kepesertaan. Peningkatan angka harapan hidup 3 tahun dan produktivitas. Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 mengundang media massa nasional dan daerah, diikuti secara virtual dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Gunung Stoli bertempat di kantor BPJS Kesehatan Gunung Stoli, Jalan Yosudarso, Gunung Sitoli. Inda Febrianti Bulele melaporkan.
0: Kegiatan donor darah yang dilaksanakan RSUP Haji Adam Malik di kawasan Car Free Day Lapangan Merdeka mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Dalam kegiatan rutin setiap pekannya, puluhan kantong darah berhasil dikumpulkan untuk membantu kebutuhan pasien di rumah sakit. Laporan disampaikan Raihan Putri.
12: Donor darah ini untuk pasien-pasien kami di Rumah Sakit Adam Malik.
13: Kegiatan donor darah dari tim unit pengolahan darah Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Adam Malik ikut memeriahkan kegiatan Car Free di Lapangan Merdeka. Penanggung jawab unit pengolahan darah RSUP Adam Malik, Dr. Anita, mengatakan kegiatan donor darah dari CFD Kota Medan dilakukan setiap minggunya menggunakan mobile unit. Yang menjelaskan darah yang didapat akan digunakan untuk kebutuhan pasien di RSUP Adam Malik. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan mendukung program nasional pemerintah dalam pengumpulan SK plasma. Dr. Anita menyebut antusias masyarakat terhadap kegiatan donor darah di CFD cukup tinggi. Meski waktu pelaksanaan di CFD relatif singkat, pihaknya mampu mengumpulkan sekitar 50 hingga 60 kantong darah setiap minggunya. Menurutnya, hal tersebut sangat membantu pemenuhan kebutuhan darah di RSUP Adam Malik yang setiap harinya membutuhkan sekitar 150 hingga 200 kantong darah untuk pasien. Ia mengatakan donor darah juga memberikan manfaat bagi masyarakat karena pendonor dapat memperoleh pemeriksaan kesehatan gratis, termasuk pemeriksaan 4 parameter penyakit pada darah yang didonorkan. Jika ditemukan adanya masalah kesehatan, pihak rumah sakit akan menghubungi pendonor untuk dilakukan edukasi dan pemeriksaan lanjutan.
12: Karena donor darah ini untuk pasien-pasien kami di Rumah Sakit Adam Malik khususnya, dan juga menggalakkan program nasional pemerintah dalam pengumpulan SK plasma. Karena pemenuhan darah pasien ini kan belum terpenuhi 100%. Jadi kami mencari kegiatan-kegiatan mobile unit agar bisa memenuhi. Satu bulannya Rumah Sakit Adam Malik itu mengeluarkan darah, mendistribusikan 6.000 kantong. Jadi dengan adanya kegiatan mobile unit itu sangat membantu kami dalam pemenuhan darah pasien.
13: Lebih lanjut, Dr. Anita mengajak masyarakat untuk rutin mendonorkan darah setiap 2 bulan sekali. Ia juga menyebut pendonor yang telah melakukan donor darah sebanyak 75 kali akan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Gangguan stres pasca trauma atau post-traumatic stress disorder perlu diwaspadai karena dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental apabila tidak segera dikenali dan ditangani. Laporan disampaikan Ulfa Nadira.
14: Nah, yang lebih dari 6 bulan, nah itu yang dikatakan PTSD.
15: Post-traumatic stress disorder atau PTSD menjadi salah satu gangguan mental yang perlu diwaspadai karena dapat menimbulkan dampak jangka panjang bila tidak ditangani. Dokter spesialis kejiwaan, Dr. Yusuf Bisono mengatakan, PTSD merupakan gangguan stres pasca trauma yang muncul setelah seseorang mengalami peristiwa ekstrim seperti kekerasan seksual, serangan fisik, ancaman senjata, perang, hingga bencana alam. PTSD terjadi apabila tubuh tidak mampu memulihkan diri selama lebih dari 6 bulan setelah kejadian traumatis, sehingga risiko munculnya gangguan mental semakin besar. Dr. Yusuf menyebut, gejala awal yang harus diwaspadai adalah gangguan tidur.
14: Tubuh itu bisa merespon dengan baik, artinya memperbaiki diri itu kurang dari 6 bulan. Nah, yang lebih dari 6 bulan, nah itu yang dikatakan PTSD. Mental health berat, gangguan mental berat atau ringan, semua diawali dengan gangguan tidur. Itu kita harus respon dulu. Kemudian disusul dengan gejala-gejala seperti kesulitan konsentrasi, muncul rasa hampa, tidak berharga, emosi mulai tidak stabil, mudah marah, muncul sikap-sikap agresif, emosi yang meledak-ledak juga, atau perilaku impulsif, kemudian mudah takut, ada gejala serangan panik tiba-tiba, pikiran kacau. Yang paling berat harus kita waspadai dan kita harus berobat itu ketika kita mulai muncul gejala depresi.
15: Lebih lanjut, Dr. Yusuf menekankan pentingnya manajemen stres. Seseorang perlu menerima keadaan, berdamai dengan situasi, berpikir positif, dan menghindari pemicu stres. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Direktur Bank Sampah Yamantap Yayasan Menjaga Pantai Barat, Damai Mendrova, menyebut kolaborasi dan sinergi menjadi kunci menekan volume sampai di kawasan Pantai Barat. Laporan disampaikan Deni Siahaan.
16: Keterlibatan dan kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan dalam menekan angka volume sampah di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, khususnya sampah plastik. Apalagi sampah plastik masih menjadi momok menakutkan terhadap pencemaran lingkungan hidup, baik di kawasan pemukiman maupun di kawasan perairan seperti laut dan sungai. Ketua Yayasan Menjaga Pantai Barat, Yamantab Damemendropa, menyebut pihaknya telah membangun bank sampah yang tujuannya untuk menampung dan memilah sampah yang diharapkan akan berimplikasi langsung terhadap kelestarian lingkungan hidup. Dama yang ditemui kemarin sore di Sekretariat Bank Sampah di Pandan Tapanuli Tengah itu mengatakan pendirian bank sampah yang mantap diharapkan menjadi salah satu cara dalam upaya pengendalian sampah agar tidak lagi mencemari dan merusak lingkungan.
17: Itu tidak hanya berbasis di hulu maksudnya, tidak hanya di bank sampah, di masyarakat. Kita juga berharap ada upaya untuk mendorong produsen-produsen kemasan, itu kemasan yang masih bisa didaur ulang, bukan kemasan yang akhirnya terbuang.
16: Dia menambahkan sejumlah program dilakukan oleh Bank Sampah yang mantap seperti program tabung sampah hingga daur ulang sampah dan aksi-aksi sosialisasi tentang penanganan sampah ke masyarakat. Selain itu, kata Damai, pihaknya juga terus melakukan upaya-upaya pengembangan agar peran bank sampah berjalan dengan efektif dan menjadi bagian aksi nyata untuk melestarikan lingkungan. Deni Siahaan melaporkan.
0: Berkat informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami www.rri.co.id Medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro1Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan berbeda.

0: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
1: Selamat sore kembali saudara pendengar mana saja Anda berada. Selamat bergabung di sore hari ini semuanya yang sedang mendengarkan kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital ataupun Anda yang sedang mendengarkan kami melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Selamat berakhir pekan semuanya ya. Selamat berlibur untuk seluruh pendengar setia Pro 1 di sore hari ini yang sedang menikmati waktu liburannya bersama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman, saudara. Kemanapun itu tujuan Anda untuk berlibur di hari Minggu ini, semoga semuanya bisa berbahagia selalu ya. Karena besok udah Senin lagi, semua sudah pada masuk sekolah juga anak-anak ya. Ada yang naik kelas ya, kemudian ada juga yang pertama kali baru masuk sekolah, besok pasti pada riuh semuanya. Nah kalau bisa pastikan Anda sudah sampai rumah tepat waktu, kenapa? Karena harus ada yang dipersiapkan untuk besok ya. Jadi persiapan untuk besok sekolah, untuk bekerja ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, apalagi yang baru mau masuk sekolah besok itu pasti semuanya pada riuh ya. Persiapkan tasnya, bukunya, seragamnya, semuanya harus dipersiapkan ya. Jangan lupa pendengar ya, untuk sore hari ini juga kita masih terus sama-sama dengarkan informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani perjalanan Anda yang sedang dalam perjalanan sore hari ini menuju rumah ataupun bahkan ada yang mau memulai aktivitas juga pada baru mau pergi keluar rumah ya, karena tadi siang panas sekali, sekarang waktunya untuk Anda bisa bepergian nih, karena kan udah mulai sore ya, panasnya juga gak terlalu terik kali seperti siang tadi pendengar. Nah jadi di sore hari ini mungkin sudah memulai perjalanan, sudah pada siap-siap, udah pada mandi semuanya, udah pada cantik, udah wangi, mau jalan-jalan untuk sekedar makan ataupun nongkrong ya di sore hari ini. Kemanapun itu tujuannya ya, semoga tetap bersama dengan orang-orang yang tersayang di sore hari ini pendengar ya. Anda yang ingin berbagi informasi seputar informasi lalu lintas atau ada juga yang ingin mengabarkan kondisi cuaca di sore hari ini, silakan informasinya dapat Anda sampaikan kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Selamat sore kembali pendengar, selamat berlibur semuanya ya di hari Minggu ini. Selamat menikmati waktu liburannya bersama dengan keluarga, ataupun mungkin hari ini liburnya di rumah aja, gak kemana-mana ya. Selamat menikmati waktu liburannya, kapanpun, kemanapun Anda hari ini perginya ya pendengar ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap mengunjungi PRSU Pekan Raya Sumatera Utara, karena ini masih terus berlangsung hingga tanggal 2 Agustus 2026 pendengar ya. Tentunya area Pekan Raya Sumatera Utara di Jalan Gatot Subroto Medan, Anda bisa saksikan beragam hiburan dan juga artis-artis ibu kota yang akan meriahkan PRSU 2026 tahun ini. Ada siapa aja ya? Ya, tentunya pasti banyak sekali bintang tamu spesial yang dihadirkan di momen PRSU 2026 ini pendengar ya. Dan ada juga hiburan-hiburan lainnya seperti Mirror Moment ya, ini bisa Anda kunjungi di booth-nya Bang Sumut ya. Di sana Anda bisa lihat seperti apa Mirror Moment. Kemudian ada juga Immersion Coffee Culture ya, untuk Anda yang suka ngopi atau yang suka nongkrong-nongkrong ya, mungkin bisa ajak kawan, saudara, dan teman-temannya ya, kali ya jalan-jalan ke PRSU ya. Kira-kira apa nih yang menarik di sana ya? Katanya sih banyak nih, ada pavilion-pavilion dari setiap kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Kemudian ada juga kuliner-kulinernya pendengar ya. Nah, jadi jangan lupa juga untuk beli tiketnya untuk pendengar yang mau masuk ke PRSU, karena kalau nggak pakai tiket ya nggak akan bisa masuk PRSU ya. Harga tiketnya berapa? Harga tiketnya Rp35.000 untuk yang non konser, tapi kalau yang mau sekalian nonton konser itu harga tiketnya Rp75.000. Nah, pastikan juga setiap Sabtu dan Minggu itu kita hadirkan artis-artis ibu kota ya. Kalau tadi malam itu ada Malik and the Essential, kalau malam ini ada siapa ya kira-kira ya? Saya nggak mau spill dulu nih, Anda bisa lihat aja langsung di jadwal artisnya ya di Instagram resmi @prsu.official pendengar ya. Tentunya masih banyak lagi artis-artis ibu kota yang akan menyemarakan panggung PRSU 2026 ini. Ada King Nasar, ada Happy Asmara, ada Juwita Bahar ya. Kemudian ada juga The Chang Tutors, Gea Indrawari, kemudian ada juga Kangen Band, ada Mahen, Molukan Soul, ada Budi Doremi, Trio Ambisi, Jun Munte yang udah disaksikan minggu lalu nih Jun Munte ya. Ada juga Sianta Rap Foundation, ada juga Ananta Sembiring Al Hafiz, ada Inka Guru Singa, Captain Hook, dan masih banyak lagi nih pendengar yang bisa Anda saksikan langsung ya di PRSU 2026. Masih ada sampai tanggal 2 Agustus 2026 pendengar, artinya masih lama, masih panjang lagi nih waktunya untuk Anda yang mau mampir ataupun singgah ke PRSU. Jangan lupa juga untuk parkirnya, kalaupun misalnya penuh ya, parkirnya boleh ke halaman RRI Medan ya. Jadi agak jalan dikit nggak apa-apa lah ya, sekalian olahraga sore supaya terlatih juga ini ya, otot-otot kakinya. Karena pun nanti kalau di sekitaran PRSU tuh Anda pasti akan banyak mengelilingi dari satu booth ke booth lain pendengar, jadi cukup panjang juga perjalanannya ya, karena nggak ada gojek juga di PRSU ya, jadi harus jalan kaki semua itu untuk mengelilingi dan mengitari stand-stand ataupun booth-booth yang ada di PRSU 2026 kali ini pendengar ya. Siapa nih yang hari ini yang akan ke PRSU? Ada rencana mungkin di sore hari ini atau nanti malam sekalian nonton konser ya. Kira-kira siapa ya nanti malam ya? Ya udah langsung aja beli tiketnya Rp75.000 untuk Anda yang mau sekalian nonton konser. Tapi kalau nggak mau nonton konser, harga tiketnya Rp35.000 aja.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

asli Medan sore ini, saudara pendengar, selamat sore semuanya ya. Di sore hari ini yang sedang menikmati waktu liburan akhir pekannya, mungkin di rumah aja, gak kemana-mana, ataupun yang masih dalam perjalanan juga nih sore-sore gini ya. Kalau tadi sih saya pantau ya, dari siang ke sore tadi gak terlalu rame kali sih jalanan ya. Mungkin pada liburan ke luar kota ya, atau mungkin ke tempat-tempat wisata nih pada banyak semuanya ya. Nah ini sekarang kalau sore-sore menjelang malam seperti ini, banyak yang memang liburannya itu justru udah mau-mau habis-habis ini ya, habis-habis liburan itu baru semuanya pada mau pulang gitu ya. Nah, jadi untuk Anda yang ingin berbagi informasi juga seputar tempat-tempat wisata tadi, yang di mana aja nih yang dikunjungi tadi ya, ke pemandian alam atau mungkin ke mana ya, ke Brastagi atau ke Danau Toba ya, mungkin di sana pada rame-ramenya ya, karena kan anak sekolah juga masih libur ya, ini libur terakhir nih sebelum besok semuanya pada masuk sekolah ya. Jadi jangan sampai kemalaman sampai rumah ya, kalau bisa sore ini udah sampai rumah nih, karena kan harus prepare juga buat besok pendengar ya. Yang lapar sore-sore gini mungkin mau cari-cari cemilan atau mau ngemil atau apa ya, mau makan yang berat-berat kali ya. Nah, mungkin bisa cobain sate Padang ya. Sate Padang mana nih yang enak? Kalau di Medan sih banyak nih yang bisa saya rekomendasikan ya. Tapi gak mau sebut nama brandnya ya atau mereknya ya, tapi udah tau lah yang paling terkenal itu yang mana ya. Nah jadi bisa coba sate Padang, atau mungkin di sore-sore gini tuh coba ini siomay ya, terus ada juga misop, bakso, enak nih kalau dijadiin makan sore ya, makan sore. Beda makan sore, makan malam lagi pendengar ya. Biasanya sih kalau jalan-jalan ya, kalau nggak dicari jajanan, ya kulineran sekalian gitu ya. Nah, kalau bisa sih sore-sore gini nih makan beratnya. Jadi malam nggak usah makan lagi pendengar ya. Apalagi untuk Anda yang sedang diet ya. Jadi kalau malam hari itu ya sebaiknya jangan makan lagi. Jadi makannya tuh di sore hari seperti ini aja pendengar ya. Nah, kenapa saya sebut tadi sate Padang yang menjadi rekomendasi saya, karena memang sate Padang ini juga termasuk peringkat kedua masakan daging terbaik di Asia. Kuliner Indonesia kembali mendapat pengakuan internasional dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi Taste Atlas. Sate Padang berhasil menempati peringkat kedua yang berada di bawah Beyti Kebab dari Turki. Tidak hanya itu pendengar ya, beberapa hidangan Indonesia lainnya seperti nasi rendang, nasi gandul, dendeng balado, selat solo, dan semur daging ini juga masuk dalam daftar terbaik di Asia. Sate Padang juga dikenal dengan potongan daging sapi yang dipanggang di atas arang dan disiram kuah kari kental berbumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, serai, ketumbar, dan jintan. Perpaduan cita rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang khas menjadikannya salah satu kuliner Indonesia yang mendapat apresiasi tinggi di kancah internasional. Gimana nih pendengar, sore-sore gini yang dicari apa nih? Sate Padang, misop, bakso, atau mungkin ada jajanan-jajanan lainnya nih pendengar?

0: Halo.
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat orang

Saudara pendengar, PT Kereta Api Indonesia KAI mulai menyiapkan proyek Trans Sumatera yang akan menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat konektivitas antar daerah dan menekan biaya logistik nasional. Proyek ini masih berada pada tahap studi, meliputi kajian trase, pembebasan lahan, hingga penyusunan tahapan pembangunan sesuai dengan arahan pemerintah. Jaringan Kereta Trans Sumatera Jalur Timur, maksud kami jaringan kereta Trans Sumatera dirancang melalui dua koridor, yaitu jalur timur dan jalur barat. Dengan koridor timur menjadi prioritas karena terintegrasi dengan sejumlah pelabuhan utama. Selain mendukung distribusi logistik, jalur kereta Trans Sumatera juga akan melayani angkutan penumpang guna mendorong mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional. Tahap awal pengembangan difokuskan pada jalur Aceh Besitang sepanjang sekitar 380 km sebagai penghubung jaringan rel di Sumatera bagian utara. Kedepan, proyek ini diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memperkuat pemerataan pembangunan di Pulau Sumatera.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami hadirkan lagu-lagu religi islami sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Tepat pada pukul 18 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kita dianjurkan untuk mendoakan siapa saja, termasuk orang tua, saudara, dan teman dalam kebaikan. Sebab, jika kita berdoa yang baik, maka kebaikan itu akan datang pula kepada diri kita. Hal ini tercantum dalam sebuah hadis, yang artinya, sesungguhnya doa seorang muslim kepada saudaranya di saat saudaranya tidak mengetahuinya adalah doa yang mustajab, terkabulkan. Di sisi orang yang akan mendoakan saudaranya ini, ada malaikat yang bertugas mengaminkan doanya. Tatkala dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan, malaikat tersebut akan berkata, "Amin. Engkau akan mendapatkan semisal dengan saudaramu tadi."

Salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

Pendengar mana saja berada, kita akan dengarkan bersama penyejuk hati Maghrib Wandi Wanayat yang akan disampaikan Ustadz Fadli Sudiro Meski dengan topik kemenangan Allah dalam perang damai. Diawali pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Marzuki Surah Al-A'raf dimulai dari ayat 56 sampai 58. Selamat mengikuti dan selamat menantikan waktu sholat Maghrib.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la nabiyya ba'dah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Apa kabar sahabatku? Sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, pendengar RRI, bagaimana rindumu kepada Al-Quran itu? Satu ayat setiap hari yang menyapa, lebih dari 20 tahun kita bersama. Semoga kecintaan kita kepada Al-Quran ini, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran itu, bacalah dia, jadilah sahabat Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan syafaat kepada sahabat-sahabatnya. Tentu kita berdoa dalam kemuliaan munajah, kita adalah sahabat Al-Quran yang tergabung dalam One Day One Ayah Radio Republik Indonesia, berhimpun dalam suara kebaikan Al-Quran 20 tahun bersama. Semoga sahabatku, bagi yang telah tiada mendapatkan cahaya Qur'annya di alam barzah, dan berhimpun kita nanti di padang mahsyar dalam cahaya Qur'an yang bersama kita bahas di One Day One Ayah. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Sampailah kita di surah ke-8, yakni surah Al-Anfal, juz ke-9 di ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Mir, jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia Allah adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Subhanallah. Sahabatku, ketika Panglima Jenderal, pemimpin perang Iran, pemimpin perang Yaman, ditanya oleh seorang pewawancara wartawan internasional, mereka berkata, bagaimana Yaman akan diserang oleh Amerika dan sekutunya? Bagaimana Iran akan diserang oleh negara adidaya dan sekutunya? Apa jawabannya? Fa'lamu annallaha maulakum. Ya, memang mereka negara adidaya, negara yang besar, militer yang besar, bersama negara-negara yang kuat dan besar. Tapi mereka tidak punya Allah. Tapi mereka tidak punya Allah. Maka Panglima itu berkata, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah sebaik-baik pelindung itu. Allah lah sebaik-baik penolong itu. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Bila telah datang pertolongan Allah, maka bersamanya akan hadir kemenangan itu. Begitulah semangat kita berbangsa dan bernegara di Kesatuan Republik Indonesia. Dituliskan dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah kemerdekaan ini. Walaupun didorong oleh keinginan yang luhur dari semua anak bangsa, tapi merdeka itu sejatinya given

0: Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan, halangan, rintangan, maka kita selaku orang yang beriman diajak untuk tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung utama dalam kehidupan kita. Selanjutnya, dalam ayat ini, Allah menginspirasi kepada kita bahwa kita harus tetap teguh dalam prinsip kehidupan kita. Tidak semua orang akan menerima kebenaran atau ajakan yang kita ajak kepada kebaikan. Tapi ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita tetap terus berpegang kepada nilai-nilai yang diyakini tanpa hilangnya keteguhan. Selanjutnya, kita tidak gampang putus asa, tidak pesimis, tapi kita optimis. Penolakan atau kegagalan itu pasti selalu ada dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tapi dengan penolakan, dengan kegagalan itu bukanlah akhir dari segala perjuangan hidup kita. Keyakinan bahwa Allah itu adalah yang Maha Penolong memberikan harapan kepada kita untuk terus berusaha dengan cara yang benar. Tetap berada di jalan Allah. Jangan sampai apa yang kita usahakan, kita perjuangkan, bahkan kita korbankan, ternyata kita melewatinya dengan jalan yang salah ataupun jalan yang sesat. Terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inspirasi kepada kita. Mari kita bangun rasa aman melalui keimanan kita, kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai penguasa yang dapat menumbuhkan ketenangan hati, ketenteraman jiwa dalam menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan kita ini. Wallahu a'lam.
1: Subhanallah sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani. Begitulah Syekh Ibnu Katsir mengatakan ini ayat menghibur orang-orang yang beriman. Syekh Tabari mengatakan ini ayat yang memastikan Allah pasti melindungimu. Syekh Al-Qurtubi mengatakan bahwa kemenangan bukan karena jumlah pasukan, tapi bagaimana kekuatan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan, ketika dakwah ditolak, usaha yang benar harus tetap dilakukan karena sejatinya tugas kita fazakir fa innama anta muzakir, ada Allah yang akan membuka jalan. Hadir bersama kita Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara, Ustadzunal Kiram Ustaz Sarhul Idrus Falyatafadhal Maskuran.
2: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat dai sekalian rahmati Allah, surah Al-Anfal ayat yang ke-40 ini merupakan sambungan dari ayat sebelumnya, yang mana telah kita jelaskan bahwasanya Islam dalam berperang itu karena dia diserang duluan, atau boleh dikatakan dia bertahan, ya, mempertahankan hak-haknya. Dan kita melihat perang di yang diceritakan di dalam surah Al-Anfal ini itu adalah perang Badar. Kita melihat bahwasanya Rasulullah itu keluar adalah untuk memantau perbatasan daerahnya supaya jangan dicerobohi, dimasuki oleh kafilah dagang dari orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, tetapi mereka datang dengan pasukan besar, kemudian 1,000 orang. Jadi walaupun cuma 300 orang dengan keadaan yang boleh katakan peralatan perang minim, tapi tadi itu prinsip orang Islam itu, kalau dia diserang, dia tak akan mundur karena yakin pertolongan itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau orang mau mengatakan Islam itu dengan pedang itu tidak benar, ya. Saya ulangi lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Jelas Allah mengatakan la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghoy. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam ini. Sungguhnya telah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Ya, sekarang kita sudah tahu semuanya sebenarnya. Tinggal ego kita. Makanya Islam itu tidak pernah memaksakan orang. Nah, jadi kalau kita melihat di ayat ini para pendengar sekalian, kemudian ada memang di akhir ayat Allah menegaskan kepada kaum muslimin bahwa dialah sebaik-baik pelindung, ya. Nah, jadi kalau mereka terus, jangan takut, ya. Kalau mereka terus, kita melihat sekarang bagaimana keteguhan saudara-saudara kita di Palestina, ya. Mereka tidak pernah artinya mundur walaupun setapak pun. Ditawarkan di daerah yang lebih apa, pikiran kesal, tidak mau mereka, ya. Karena memang mereka sangat yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kita lihat di surah Al-Anbiya ayat ke-105 Allah berfirman, walaqad katabna fiz zaburi mim ba'di dzikri annal ardo yarisuha ibadiyas solihun. Dan sungguh telah kami tulis dalam Zabur setelah tertulis dalam adzikri atau di Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Oleh karena itu, para pendengar sekalian, Jangan takut kita membela kebenaran, karena

0: Memang kalau kebenaran itu kita tegakkan, insya Allah, Allah pasti akan menolong kita. Wallahu a'lam.
1: Subhanallah, sahabatku, sahabat motivasi inspirasi Qur'ani, begitulah indahnya Islam dalam kedamaian, indahnya Islam dalam peperangan. Kemenangan dalam perang adalah kemenangan Allah subhanahu wa ta'ala. Keamanan dalam damai adalah keamanan yang dijaminkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setiap apa yang dipersembahkan dengannya, annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir, ma kana lillahi dama wattasal wa ma kana li ghairillahi inqata'a wa infasal. Apa-apa yang karena Allah pasti akan abadi dan selalu berkelanjutan, dan apa-apa yang bukan karena Allah pasti dia akan terputus, hancur dan binasa. Maka kesimpulan motivasi inspirasi Qur'ani di ayat ini, dakwah disampaikan dengan seluruh tenaga dan tawakal kepada Allah, baik dalam damainya, baik dalam perangnya, adalah li'ilai kalimatillahi al-ulia. Maka mukmin hanya berlindung dan berserah diri kepada Allah. Allah yang maha kuasa, pemilik semesta alam raya, akan selalu berjanji menolong dan memenangkan hamba-hambanya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله

الله أكبر الله

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Ulum.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporannya.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam rangka bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakraborty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Apa yang dimaksud dengan pondok pesantren?
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Perlindungan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
8: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
9: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
10: PROLANI itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
9: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
11: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi aktivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
9: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta, mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra, hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
12: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
13: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
12: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
14: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan jaringan ya. Karena memang kita aplikasi kan dari pusat, jadi kita tergantung itu.
12: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
15: Langit Pantai Parangkusumo, Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional dua dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang tiga dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
16: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus kalau dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas begitu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
15: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
17: Ini kan acara setahun sekali ya diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat. Kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum pada terbang semua, jadi ya belum tahu, nanti moga aja anginnya gede ya biar sudah terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
15: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ber- Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan, sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengan berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas Voli Putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Ia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
3: Konsistensi paling itu sih, konsistensi gak ada lagi, pengen konsisten aja sih.
2: Indonesia tergabung di Pool A bersama tuan rumah Filipina dan Kamboja. Timnas dijadwalkan terbang menuju Filipina pada 12 Juli 2026. Di sisi lain, pelatih Radel Toiran membawa kombinasi pemain muda dan pilar senior seperti Dio Zulfikri, Sigit Ardian, dan Fahreza Raka Abinaya. Farhan menilai kedatangan senior sangat baik untuk mempererat kekompakan dan menyamakan ritme permainan. Toiran fokus membangun kerjasama tim yang solid dengan menggabungkan pemain muda dan senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
4: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan Asian Games. Dan itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Karena kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
2: Radel Toiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa Timnas Voli Putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Proliga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Kristen yang akan disampaikan Pendeta Apolo Perdamaian Telom Banua. Dan sekaligus menutup perjumpaan kita di Medan malam ini bersama saya Desi Utami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Shalom saudara kekasih di dalam Tuhan, senang sekali malam hari ini saya Apollo Telombano bersama dengan tim di sini ada bapak-bapak pendeta yang ganteng-ganteng dan luar biasa. Malam hari ini kita akan berdiskusi tentang doa. Karena tanpa doa, maka hidup kita itu hampa. Karena di dalam doa kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di dalam doa kita diubahkan, di dalam doa kita bisa merasakan betapa hadirat Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Namun sebelum kita berdiskusi, saudara nanti kalau saudara ingin untuk menanyakan sesuatu atau saudara ingin didoakan, saudara bisa menghubungi Radio Republik Indonesia dan mereka akan menyampaikan kepada kami dan kami akan berdoa buat saudara. Dan kami akan menjawab segala pertanyaan saudara. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini Engkau telah mempersatukan kami kembali melalui program pembinaan agama Kristen Radio Republik Indonesia yang kami cintai ini. Bapa di sorga, bimbing kami supaya dalam diskusi kami pada malam hari ini ada sesuatu yang baru yang kami boleh dapatkan. Ada hikmat yang berasal daripada-Mu dan ada perkataan-perkataan Tuhan yang berasal daripada-Mu sendiri, yang akan memberikan kekuatan kepada setiap kami yang mendengarkan. Bapa, ajar kami dan beritahukan kepada kami bagaimana kami bisa berdoa. Terima kasih Bapa, urapi kami, baik kami yang ada di studio maupun anak-anak-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

0: Saudara kekasih di dalam Tuhan, kembali kita akan membahas tentang doa. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul, ayatnya yang ke-17 dari pasal yang ke-22. Ya, demikian firman Tuhan. Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di dalam bait Allah, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Nah, saudara kekasih, ini adalah merupakan doa daripada Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Minggu yang lalu atau dua minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa di dalam bahasa Ibrani-nya itu doa itu ada empat. Ya, tetapi yang paling banyak dilakukan orang dan yang paling mendasar yang kita harus ketahui bahwa doa itu adalah tefillah, yang artinya kita merendahkan diri mencari wajah Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita. Nah, itu dia. Jadi doa itu, saudara, bukan hanya untuk menyampaikan segala keinginan kita, segala yang kita butuhkan dan kita perlukan, karena Tuhan sudah tahu kok apa yang kau butuhkan. Bahkan dia lebih tahu daripadamu sendiri. Kadang-kadang kita mengatur-ngatur Tuhan seolah-olah kita lebih tahu akan hidup kita daripada Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Kita ini ciptaan, brother. Kita itu tidak lebih hebat daripada pencipta. Maka ketika kita datang kepada Tuhan itu, kita mencari wajahnya, kita mencari hadiratnya, dan di dalam hadiratnya itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Dia adalah kudus, maka kita pun harus kudus. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa kudus? Akui dosamu, minta ampun sama Tuhan, dan selesaikan persoalanmu dengan saudara-saudaramu. Nah, jadi saudara, malam hari ini mari kita belajar melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Di sini ada Bapak Pendeta Iskia Tarigan yang ganteng. Selamat malam.
1: Haleluya, semangat malam.
0: Semangat malam.

0: apa begitu kan ya. Nah, jadi menurut ini saya tanya dulu nih ke Bang Tommy dulu nih. Menurut Bang Tommy, apakah doa itu harus seperti itu? Kata-katanya diatur. Atau bagaimana sebenarnya kita harus berdoa?
1: Ya, kalau kita berkaca kepada Alkitab, tidak ada di situ ditulis bahwa kita harus mengatur kata-kata yang ada. Kalau kamu berdoa jangan bertele-tele, yang ada begitu kan. Mm-hmm. Nah, jadi doa itu ya bukan pidato apalagi ceramah. Mm-hmm. Tapi kita sedang meminta. Meminta mm-hmm. maksudnya kita sedang mencoba merayu gitulah, mm-hmm. merayu Tuhan. Mm-hmm. Meluluhkan hati Tuhan. Mm-hmm. Nah, jadi bukan bertele-tele, karena tadi seperti yang Bapak bilang, sebenarnya Tuhan udah tahu apa masalah kita kan begitu. Yeah. Sekarang gimana caranya waktu dia udah mengetahui masalah kita, dia mau menjawab doa kita itu.
0: Itu yang itu yang lebih penting ya.
1: Betul, Pak.
0: Mm-hmm. Oke. Okay. Nah, jadi bagaimana caranya kita supaya Tuhan itu mengerti, nah, maksudnya mau untuk menjawab doa kita. Mau. Nah, jadi menurut Pak Iskia, bagaimana caranya berdoa itu supaya doa kita itu didengar, dijawab sama Tuhan?
2: Haleluya. Memang kalau kita bertanya bagaimana cara berdoa, tidak ada yang secara apa namanya, secara baku ya. Tapi kalau saya renungkan, doa itu bukan mantra. Ya, tapi bukan mantra dan bukan hanya sekedar puisi, karena kalau dikatakan doa ini kan istilah kita berhubungan dengan Tuhan, berkoneksi dengan Tuhan. Mm-hmm. Sama seperti kita anak dengan bapa, bagaimana kita berbicara dengan orang tua. Mm-hmm. Karena bapa kita di dunia ya orang tua yang melahirkan kita. Yeah. Bapa kita di surga dialah yang menguasai seluruh kehidupan kita, hidup mati kita. Yeah. Bagaimana cara berdoa? Ya itu relatif saya rasa ya. Tapi yang penting dikatakan jangan bertele-tele. Mm-hmm. Kadang-kadang banyak orang berdoa terlalu memaksa atau terlalu mengklaim. Aku klaim janjimu Tuhan, aku berdoa, aku klaim.
0: Kayak tukang asuransi itu ya.
2: Itu asuransi aja pun orang yang masuk asuransi kalau enggak bisa, kalau dia enggak membayar iuran, enggak akan bisa dia klaim.
0: Iya.
2: Jadi dengan Tuhan pun ada hak dan kewajiban juga. Setiap kita berada di rumah tangga, di keluarga, di negara, ada hak dan kewajiban. Tuhan pun kita ini antara ada hak, ada kewajiban kita. Mm-hmm. Kita kan ini sebagai manusia terlalu banyak. Kita menuntut hak tanpa memperhatikan kewajiban kita. Mm-hmm. Nah, itu saya, bagi saya konsep doa ya. Mm-hmm. Kalau menurut Bapak, Ibu yang dimanapun berada, doa kita itu apakah kita terlalu banyak menuntut hak atau tidak memperhatikan kewajiban kita sebagai umat manusia?
0: Hanya nuntut aja.
2: Nuntut aja. Saya teringat itu di Alkitab. Ini di 1 Raja-Raja 3 ya. Saya selalu berpedoman pada Alkitab. Mm-hmm. Dikatakan situ bahwa waktu Salomo itu berangkat ke Gibeon itu, dia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mm. Tapi di situ dia tidak meminta apa-apa kepada Tuhan. Mm. Hingga Tuhan heran, anakku ini udah memberikan persembahan 1000 korban sapi. Sapi itu satu sapi berapa? Dan berapa panjang itu sapi? Kalau 1000 itu saya kira 2 kilometer itu dijajarkan sapi. Tuhan heran, kok gak diminta ya? Hingga Tuhan datang dalam mimpi. Hey, Salomo, apa permintaanmu? Tuhan yang bertanya kepada kita, apa yang kau minta? Kita enggak, lebih banyak kita meminta daripada memberi kepada Tuhan. Sehingga Tuhan enggak ada waktu kesempatan untuk bertanya apa yang kita minta. Ini pelajaran bagi kita, mari apa kewajiban kita kepada Tuhan sehingga hak kita itu digenapi oleh Tuhan. Hanya itu aja Pak dari saya.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Nah, jadi saya tangkap tadi bahwa berdoa itu bukan sekedar puisi, bukan sekedar pidato tadi mantra, ya kata Bang Tommy, atau mantra kata Bang Iskia tadi, tapi doa itu sendiri adalah merupakan komunikasi dengan Tuhan. Bahkan kalau kita mendengar tadi Pak Iskia bilang 1 Raja-Raja 3 itu menceritakan bagaimana Salomo dia itu membawa korban. Mm-hmm. Membawa korban.
2: Membawa, nah, kewajibannya.
0: Kewajibannya. Kewajibannya tanpa kepada Tuhan. Hak. Tanpa dia meminta. Hai. Kan begitu. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu sudah tahu. Jadi kalau kita lihat di sini, di dalam doa itu ada unsur ucapan syukur. Betul. Yes. Benar kan ya? Yes. Ucapan syukur. Nah,

0: Ketika kita mengucap syukur, maka Tuhan senang. Jadi yang paling pertama itu sebenarnya di dalam doa itu bukan kita menyenangkan hati kita, tetapi kita menyenangkan hati Tuhan.
1: Yes.
0: Setuju ya?
1: Setuju.
0: Nah, itu. Nah, hanya saja seringkali orang tuh datang karena bermasalah gitu kan. Bermasalah, dia datang kepada Tuhan. Nah, kira-kira nih, ya kan, karena ini faktanya seperti itu. Nah, menurut bapak-bapak sekalian atau abang-abang sekalian nih, ya, itu bagaimana? Dia gak pernah doa nih, waktu ada masalah dia datang kepada Tuhan, kira-kira Tuhan dengar gak ya?
2: Haleluya.
1: Haleluya.
2: Karena kita bukan Tuhan, gak tahu kita jawabnya. Tapi secara manusia, kalau kita punya sahabat, teman atau anak, kalau hanya bermasalah dia datang kepada kita, ya gimana ya? Cobalah kita renungkan. Kalau kita pun sebagai orang tua, kalau ada anak kita, kalau begitu datang, sebel juga nya kita, Pak. Betul kan?
0: Iya.
2: Kalau hanya ada masalahnya dia datang, kurang duit dia datang, banyak penyakitnya dia datang, tapi waktu sehat diberkati, lupa dia dengan kita. Aku bingung aku memberi apa yang harus diberikan kepada anak, begitulah. Tapi mungkin ada mungkin pendapat dari teman-teman.
0: Kalau Bang Tommy gimana?
1: Mengingat status Tuhan itu kan sebagai bapa. Bapa ini kan bapa yang baik ya, bukan bapa yang jahat kan.
0: Iya, iya.
1: Hanya di Alkitab juga ada tertulis, kalau bapamu yang jahat saja di dunia tahu memberikan yang baik bagi anaknya, bapamu
0: apalagi
1: di surga,
0: bapa yang di surga.
1: Apalagi ya, bapamu yang di surga gitu kan. Mungkin dari sisi itu kita bisa lihat juga orang yang datang waktu ada masalah saja, Tuhan ya bisa dikatakan berpikir, bisa dijawab, bisa juga enggak, Pak. Kenapa gitu kan? Makanya kan kalau kita ada di pesta kematian, kita bisa lihat orang itu kan menangis sedih-sedihnya, terseduh-seduh dia, ya kan, seperti dia tidak punya pengharapan. Apalagi kalau udah nyanyi lagu Bata itu, isedo ale ale. Dia ingat Tuhan di situ. Tapi waktu dia sehat bugar kan, sebetulnya tadi dia enggak ingat Tuhan. Tapi Tuhan perhatikan juga loh, Pak.
2: Tuhan kasihlah kesempatan.
1: Tuhan kasih kesempatan mungkin. Nah, cuman bagi saya ya, ini bagi saya, ada ayat itu dia bilang bagi orang yang lurus Tuhan akan berlaku lurus juga. Tapi bagi orang yang berbengkok Tuhan akan berlaku berbelit-belit. Nah, itu harus kita waspadai loh, Pak. Jangan sampai nanti ketika kita berpikir kita bawa proposal nih sama Tuhan waktu kita ada masalah, Tuhan akan menjawab sesuai dengan keinginan kita. Belum tentu. Nah, bisa saja Tuhan, ya udahlah, ini penghargaanku sebagai bapakmu, aku akan jawab. Tapi apakah jawaban itu sesuai dengan hati kita kan, begitu, Pak? Itulah mungkin sedikit saya tambahkan dari Pak Tarigan.
0: Tapi memang benar ya, di dalam Lukas 15 itu kan diceritakan itu tentang anak yang hilang itu.
1: Betul.
0: Iya kan? Nah, waktu dia berada dekat bapaknya, dia semuanya tercukupi, dan kemudian dia berontak kan sama papanya.
1: Iya.
0: Dia minta bagian dia harta warisan, bapaknya belum mati udah diminta harta warisannya kan gitu kan. Nah, kemudian dia pergi. Lalu sampai di sana dia susah, mau bukan mau makan babi ya, tapi mau makan makanan babi aja pun nggak dikasih, nggak dikasih. Lebih berharga babi itu daripada dia kan, gitu kira-kira. Maka kemudian dia kembali kepada papanya. Lalu papanya menyambutnya, menyambutnya.
1: Itu
0: Pak Tani. Dan di situ Tuhan itu gambaran daripada bapak ya. Bapak itu dia tidak kemudian menolak. Atau dia menghindar, tidak, malah dia berlari menjemput. Nah ini kalau kita lihat kan begitu kan ya. Nah jadi Tuhan itu, bapak itu malah dia memberikan pakaian yang bagus, dikenakan cincin kembali, ya kan, itu kan cincin itu kan merupakan simbol ya, simbol atau status ya. Nah jadi kemudian dia memberikan yang terbaik gitu.
2: Jubah dan sepatu.
0: Iya, jubah dan sepatu. Jubah. Nah, jadi kan ini kita melihat ya dari gambaran Bapa yang baik ini. Tuhan itu kan Bapa yang baik. Siapapun Tuhan akan terima kalau dia mau bertobat.
2: Iya. Ya. Jangan diulangi lagi.
0: Ah, jangan diulangin lagi gitu.
2: Dikasih lagi nanti aku ini.
0: Iya,
2: lagi lah.
0: Jadi dari sini kita bisa mendapatkan gambaran Bapa itu. Ini kan perumpamaan yang Yesus ceritakan ini kan ya. Nah, jadi kan ini merupakan gambaran bahwa Bapamu itu baik. Dia tahu segala kebutuhanmu. Sekalipun engkau sudah, artinya sudah berbuat dosa lah, berpaling daripada Tuhan, tapi kalau engkau mau bertobat dari dosamu, maka Tuhan pun akan memberikan segala apa yang kau perlu. Kira-kira seperti itu kan ya. Gitu kan, benar kan ya?
1: Benar, Pak. Benar.
0: Nah, jadi pesannya itu ya, kita harus bertobat. Harus bertobat. Nah, satu hal lagi yang saya ingin tanyakan. Begini, ada orang yang berkelahi, ya kan, bertengkar antara saudara, kepahitan. Nah, ini gimana? Kalau orang yang kepahitan ini kira-kira yang punya kebencian, punya dendam, kira-kira bagaimana doanya ini didengar apa enggak sih?
2: Ya, Alkitab mencatat kalau kamu punya ganjelan atau punya masalah kesalahan, ya pulang. Tinggalkan itu persembahan, mau berdamai dulu. Kan itu kata firman Tuhan kan? Berdamai dulu.
0: Jadi damai itu penting.
2: Iya, damai itu penting. Maka banyak kita ini manusia adalah pembunuh berdarah dingin.
0: Wah, lebih dingin daripada es.
2: Kenapa?
0: Beku
2: semua darahnya. Kita ini pernah membunuh. Saya yakin Bapak juga dulu pernah membunuh.
0: Iya, dalam hati ya.
2: Karena membenci saudara saja sama dengan
0: membunuh.
2: Iya, itu maksudnya tadi. Betul. Makanya betul. Semua kita ini pernah menjadi
0: pembunuh.
2: Jangan lagi sedang membunuh. Jadi maka dikatakan tadi, orang yang punya kepahitan, sakit hati, benci itu sama dengan
0: membunuh.
2: Seorang pembunuh tidak layak masuk kerajaan surga. Apalagi mengintip, masuk aja gak bisa, apalagi melihat. Maka dikatakan tadi, apakah doanya dijawab oleh Tuhan? Mungkin dijawab tapi gak dikabulkan.
0: Itulah jawabannya.
2: Dijawabnya tapi gak dikabulkan. Tuhan jawab doanya, pulanglah berdamai dulu.
0: Jawabannya beda.
2: Iya kan? Tapi bukan dikabulkan
0: dulu, gitu. Oke, gimana Bang Tommy?
1: Saya setuju dengan Pak Skia karena ya memang Matius pasal 6 catat itu kan. Bagaimana aku mengampuni kesalahanmu kalau kamu pun gak mengampuni kesalahan orang, kata Bapa di surga kan. Jadi poinnya di sini sebagai tambahan, mau gak kita berdoa gak dijawab? Terusnya gak ada orang yang gak mau ya?
0: Iyalah.
1: Gak mau orang, pasti gak mau.
0: Kalau minta maunya dikabulkan.
1: Kalau minta pasti harapan kita dikabulkan.
2: Iya,
1: ya.
2: Jawab memang, tapi gak dikabulkan.
0: Iya, gitu kan. Sedih kali.
1: Jadi supaya kita doa kita itu dijawab, lebih baik kita berdamai. Waktu kita berdamai, kita melepaskan
0: pengampunan.
1: Pasti Tuhan akan mendengar doa kita itu.
0: Wow, luar biasa. Baik, saya ambil kesimpulan nih dari diskusi kita pada malam hari ini. Doa itu adalah merupakan komunikasi dengan Tuhan. Benar kan ya?
1: Benar.
0: Dan itu merupakan sarana bagi kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita pun mengalami perubahan. Ya kan? Dan kemudian doa itu kita berbicara dengan yang kudus, yang maha kudus. Benar kan ya? Dan dia mau supaya kita itu mengampuni terlebih dahulu, berdamai dulu dengan orang lain. Nah, mungkin ada di antara kita, Bapak, Ibu, Saudara, yang doanya selama ini belum didengar, bahkan sampai hari ini barangkali. Nah, kita harus koreksi. Apakah kita masih ada membenci orang lain atau tidak? Di dalam Yakobus itu, kalau saya tidak salah, itu ditulis, saling mendoakanlah kamu, katanya begitu kan ya?
1: Iya,
0: Yakobus 5. Iya kan, Yakobus 5 itu kan, nah, saling mendoakan kamu, dan saling mengampuni, katanya begitu kan ya? Nah, itu saya juga teringat tuh, kisah Ayub. Ayub itu kan, waktu dia dipulihkan,
1: meminta doa.
0: Teman-temannya itu kan disuruh berdamai sama si Ayub, karena selama Ayub mengalami penderitaan, teman-temannya itu seringkali berkata yang tidak benar, kan begitu kan ya, tentang Tuhan, kan begitu. Nah, jadi disuruh berdamai. Ketika Ayub berdoa untuk mereka, keadaan mereka pun dipulihkan.
1: Yes.
0: Benar kan ya? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, jika pada malam hari ini kau merasa doamu belum dijawab, mungkin kau sudah berdoa selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, doamu tuh belum dijawab. Saudara, satu hal yang kita harus koreksi pada hati kita, apakah kita sudah mengampuni orang lain? Apakah kita sudah berdamai dengan orang lain? Kalau engkau ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kalau engkau ingin doamu dijawab, hal yang pertama yang kau harus lakukan, berdamailah.
2: Yes, peace.
0: Ampunilah. Dan saya percaya setiap orang, setiap kita yang telah berdamai, doanya pasti akan dikabulkan.
1: Amin.
0: Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa.
2: Haleluya.
0: Bagimula segala hormat, bagimula segala puji-pujian. Kami bersyukur malam hari ini kami boleh belajar tentang bagaimana kami bisa berdoa. Bapa yang baik, ajar kami terus. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami pun bisa berdoa dan menerima doa-doa, menerima jawaban doa yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Bapa di sorga, kami rindu kami mengalami kesembuhan, kami mengalami pemulihan, kami berjalan di jalan yang benar, dan kami merasakan berkat-berkat Tuhan lebih lagi. Maka izinkan kami Tuhan untuk kami boleh berdamai dengan orang lain. Kami mau untuk berdamai, kami mau untuk mengampuni orang-orang selama ini menyakiti hati kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan, berkati hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, dan apa yang harus kami lakukan malam hari ini Tuhan. Berkati mereka dalam pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, urapi mereka lebih lagi Bapa. Terima kasih untuk program pembinaan agama Kristen Radio Republik Indonesia ini. Maka berkatilah radio ini Tuhan, berkatilah para pemimpin radio ini, berkatilah seluruh staf dan pegawai yang bekerja di seluruh Nusantara. Amin. Ini Tuhan, berikan kesehatan, berikan panjang umur, berikan kekuatan, berikan hikmat supaya mereka dapat bekerja dan melayani di Radio Republik Indonesia ini untuk mempersatukan bangsa kami. Berkati bangsa kami Tuhan, jauhkan bangsa kami daripada perpecahan, tapi persatukan kami, bangsa kami ini terus ya Tuhan. Ikatlah sesama anak bangsa dengan kasih Kristus, dan biarlah kami boleh saling mengampuni satu sama lain Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, berkati mereka, berikan roh yang takut akan Tuhan kepada mereka, dan biarlah mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami, kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau menjawab kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, dan setiap kami yang percaya sama-sama kami berkata, Amen. Amen.

0: Assalamualaikum, Bu. Ibu, Assalamualaikum.
1: Ah, udah jam berapa ini?
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Jam 10.
0: Assalamualaikum, Bu.
1: Yang dari mana aja sih? Pulang lama-lama.
0: Bu, Assalamualaikum.
1: Iya, tunggu.
0: Sudah tidur ya, Bu? Maaf, Bapak tadi ada...
1: Udah, gak usah banyak alasan. Sekarang uang untuk dikirim ke Laras untuk biayanya kuliah udah ada? Atau belum?
0: Belum, Bu. Masih diusahakan.
1: Jadi Bapak pulang larut malam begini ngapain aja? Tak kira sudah beres semua.
0: Bapak bisa masuk dulu nggak, Bu? Lapar.
1: Tadi nasi udah dibuat, lauknya tinggal satu, ikan goreng. Karena Ibu lapar, jadi tak ambil setengahnya. Cocol aja lah pakai sambal. Ambil sendiri dalam tudung. Tadi udah terlanjur disimpan.

0: Sejak di PHK dari pabrik sewaktu COVID, rasanya susah sekali mendapatkan pekerjaan yang layak saat ini. Banyak aturan baru, mesti ada gelar. Kita yang tua kembali bersaing dengan yang muda dan yang baru lulus kuliah. Urusan rumah tangga kian terasa berat. Apalagi anak sematawayangku hendak menamatkan kuliah. Biaya sini sana, sementara aku sedang tidak berdaya.
1: Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan
0: macam mana tak miskin.
1: Dari keluarga tak miskin.
0: Sementara miskin itu menular. Yang miskin tetap miskin, kaya tetap kaya.
2: 9,22% rakyat kita pemerintah ada dalam kategori penduduk miskin.
0: Pesimis
2: tidak
0: aku.
2: Menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan.
3: Jangan
2: sosial.
3: Menggerutu terus. Lembaga sudah macam orang stres saja. Kalaupun stres, jangan tunjukkan sama orang.
0: Miskin, siapa yang stres? Bapak cuma nonton berita.
3: Orang dari keluarga lah, itu tadi. Bapak ngomong sendiri, gak jelas. Mending tidur, Pak. Besok kerja.
0: Bentar lagi.
2: Dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin.

0: kata orang, bangun pagi-pagi itu bagus berebut rezeki baru. Biar tidak dipatok ayam. Setiap hari aku begini, bangun pagi. Tak ada tuh ayam yang matokin rezeki. Ya namanya juga gak ada. Beginilah nasib ojek pangkalan.
1: Permisi Pak, saya dari tadi nggak ketemu ojek online di sini. Bapak bisa bantu saya antarkan ke blok S sana. Mobil saya mogok tiba-tiba.
0: Lah iya, memang itu pekerjaan saya Pak. Saya memang tukang ojek. Yuk mari, pakai helm ya.
1: Masih ada ya Pak, tukang ojek pangkalan. Kirain sudah online semua.
0: Ya masih ada saya. Tidak semua perubahan itu dapat diikuti Mas. Tak mesti juga. Saya terlalu kampungan untuk yang begitu-begituan. Sudah tua, tak bisa baca juga jadi susah.
1: Kalau begitu, ngojek pangkalan begini, penumpangnya masih ada?
0: Ya, 1, 2, 3, 4 masih ada lah Mas. Langganan tetap.
1: Oh, begitu. Pak, saya di sini saja. Ini kantor saya, Pak. Oh iya, saya bisa bayar pakai apa ya? Oh, bisa pakai kris atau transfer?
0: Aduh, enggak, Pak. Saya terima yang kontan-kontan saja, Pak. Orang belanjanya juga nanti di warung, bukan di mall.
1: Atau begini saja deh. Bapak silakan ngojek ke tempat lain dulu. Nanti jam 5 sore, datang lagi kemari. Antarkan saya ke tempat reparasi mobil. Tadi mobil saya sudah diderek ke sana. Sekaligus ongkosnya semua saya yang bayar. Bapak percaya saja. Ini kartu nama saya.
0: Oke, kalau begitu sampai nanti ya, Pak.
2: Ha, datang R. Har. Ye Oyo N Ono. Hariono. Ini Hartanto. Hariono Hartanto, konsultan keuangan. Ini kartu nama dapat dari mana, Pak?
0: Oh, ini sewa. Ngutang dia tadi, gak bawa uang. Heran orang zaman sekarang justru gak bawa uang ya, Bu. Katanya nanti sore dia dijemput ke kantor. Antarkan lagi ke bengkel gitu.
2: Konsultan keuangan ini pekerjaan elit loh, Pak. Nanti ongkosnya dimahalin aja, 100 ribu atau 200 ribu gitu, Pak.
0: Waduh, jangan. Kita boleh miskin, tapi bukan tukang tipu. Kayak kebanyakan orang kaya zaman sekarang.
2: Iya, tapi kita yang ditipu.

0: Wih, Bapak keren. Jemputnya tepat waktu.
1: Ah, iya, Pak. Kan sudah janji.
0: Baik. Antarkan saya ke Jalan Sudirman ya, Pak. Ke Automobil Raya.
1: Siap. Sudah sampai, Pak Bos. Silakan turun.
0: Wah, berapa jadinya?
1: Ongkos dari pangkalan ke Blok S itu tadi 20.000. Dari kantor Bapak ke Sudirmannya ya 20.000 juga. Jadi 40 ribuan, Pak.
0: Oke. Oh ya, Bapak bisa bawa mobil?
1: Bisa, Pak. Helikopter saja saya bisa bawa, Pak. Tapi karena nggak punya ya nggak pernah.
0: Baik. Bapak mau jadi supir saya. Jam operasionalnya jam 5 sampai jam 6 sore. Dari Senin sampai Jumat saja. Setelah itu, Bapak bisa pulang. Karena kalau urusan pribadi, saya bisa nyicir sendiri. Gajinya 5 juta per bulan. Ada juga tunjangan dari kantor.
1: Astagfirullah, alhamdulillah. Mau dong. Makasih banyak, Pak. Istri saya bakal tampak muda ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar lagu Ratu, Dear Diary akan tentunya hadir di ruang dengar Anda di malam hari ini. Dan apalagi ini di hari Minggu, di tanggal 12 Juli 2026, pastinya sudah menikmati hari Minggunya dengan indah bersama teman-teman, bersama keluarga, bersama orang-orang yang tersayang Anda. Semoga di hari Minggu ini Anda menikmatinya. Dan tentunya banyak rangkaian acara, salah satunya teman kita juga penyiar Pro 1 yaitu namanya Dina, yang mana hari ini juga telah melangsungkan pernikahan. Dan tentunya kita berharap semoga Dina bersama sang suami tercintanya, sang kekasih tercintanya, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah sampai ke anak cucu. Amin ya rabbal alamin. Untuk Dina, happy wedding dan semoga menjadi maut yang memisahkan kalian ya.

Kalau kita mendengar kata Rasida, mungkin yang terbesit di benak kita adalah nama seorang wanita. Namun, tidak bagi yang mengenal nama Rasida sebagai panganan kerajaan. Konon, pada zaman Rasida adalah nama permaisuri yang gemar membuat kue ini. Mana sebenarnya kisah sejarah awalnya? Kami akan membedahnya dalam sebuah dokumenter berjudul Membedah Rasidah.

0: Zainab Mahyuni yang akrab disapa Ibu Zainab adalah seorang praktisi kesehatan dan juga pegiat kuliner Melayu yang tentu tak asing dengan kue rasidah. Berikut penuturan beliau tentang sejarah kue rasidah.
1: Nah, jadi rasidah ini konon ceritanya ini adalah rasidah ini salah satu permaisuri kesultanan kita dulu, Kesultanan Melayu. Nah, beliau suka sekali membuat kue ini. Dan kue ini selalu dihidangkan pada kondisi-kondisi perhelatan, acara-acara yang sakral ya. Dan kemudian ini menjadi hidangan yang disakralkan begitulah. Nah, begitulah dia. Jadi ini tidak pernah lepas dari setiap hidangan-hidangan kesultanan. Nah, pada zaman dahulu kala, ini kue ini bahkan ini tidak dibolehkan sembarangan dihidangkan. Apalagi untuk rakyat banyak ya, masyarakat banyak, rakyat kebanyakan. Kalau umum bilangnya, kalau Melayu mengatakannya rakyat kebanyakan. Tetapi ini sekarang zaman sudah mulai bergulir, berubah ya. Walaupun kesultanan-kesultanan tetap ada yang berkuasa, ada yang tidak. Tetapi kesultanan mulai membuka diri bahwa hidangan-hidangan kesultanan ini memang harus dipublikasikan, harus dirakyatkan, rakyat harus tahu.
0: Kesultanan Melayu, kue rasidah ini tidak dikenal oleh semua Melayu. Hanya ada beberapa Melayu saja seperti Melayu Deli, Melayu Langkat, dan Melayu Asahan. Menariknya, di beberapa daerah Melayu penyebutan rasidah ini juga berbeda, seperti lasidah, hasidah, dan khosidah. Kue rasidah ini juga hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk karakter bunga, bentuk karakter hewan, tergantung pada perhelatannya.
1: Tidak semua Melayu mengenal kue rasidah ini. Saya pernah tanya, Melayu mana sajakah yang mengenal kue rasidah ini? Ternyata itu Melayu Deli, Melayu Langkat, Melayu Asahan paling kental. Nah, Melayu Asahan ini tetap ada. Bahkan dalam hidangan-hidangan acara-acara sederhana pun kue rasidah ini tetap dihidangkan. Nah, tetapi untuk Melayu Riau, mungkin sebagian ada ya yang menyebutnya bukan hanya dengan rasidah, tapi ada yang sebutnya dengan lasidah, hasidah, ya, osidah. Nah, itu logat penyebutan. Melayu Riau sebagian ada. Tapi untuk Melayu Bangka Belitung, Melayu Jambi, dan Melayu Palembang, saya sudah tanya, ini mereka tidak mengenal namanya kue rasidah. Bahkan teman saya yang Melayu juga dari Bangka Belitung, kebetulan dia seorang dokter juga di sebuah perusahaan pertambangan. Nah, dia mengatakan, kami di Bangka Belitung, kami suku Melayu, tapi kami tidak mengenal kue rasidah. Karena dia juga sama dengan saya, bahkan dia laki-laki lagi. Nah, dia penggiat kuliner, nah, semuanya. Tetapi Melayu Banjar di Kalimantan, mereka mengenal kue rasidah ini. Dan menyebutkannya juga sebagai rasidah atau khasidah. Jadi sepertinya kue yang dibuat oleh salah satu permaisuri Kesultanan Melayu pada zaman dahulu kala ini sangat terkenal. Mungkin efek perdagangan ya, efek perdagangan sehingga tersosialisasi dan terduplikasi ke daerah-daerah perdagangan lainnya. Dan mungkin juga kue ini sebagai oleh-oleh. Nah, karena dia bertahan 2-3 hari, atau ini menjadi bekal penganan, makanan di jalan. Nah, sehingga kesultanan-kesultanan berbeda pulau pun dengan kita itu mengenal kue rasidah ini. Nah, itulah sekilas sejarahnya. Pada perhelatan disajikan, tapi saat ini sudah mulai dimasyarakatkan dan sudah diperdagang perjualbelikan ya. Nah, masalah bentuk ini tergantung perhelatannya apa. Kalau di Melayu Deli itu ada, dan Melayu Asahan ada yang namanya nasi hadap-hadapan. Ini kue rasidah ini, wah, membentuknya itu cukup kreatif ya. Dari mulai karakter hewan, karakter bunga itu dibentuk dari.
0: Kue rasida ini berbahan dasar tepung terigu dengan berbagai komponen lainnya. Dalam penjelasannya, pembuatan ataupun pengolahan kue rasida ini juga terbilang cukup rumit dan tidak sembarangan. Berikut kita simak proses pembuatan kue rasida, makanan khas Melayu.
1: Nah, proses memasaknya ini sedikit rumit dan sedikit harus dengan tidak sembarangan. Nah, dia itu terdiri dari tepung terigu 1 kg takarannya, kemudian gula pasir 700 gram ya, sekitar 7 ons, kemudian air itu untuk 1 kg terigu itu sekitar 1800 ml. Nah, ini takaran yang sudah saya uji ya, tidak kekenyalannya. Karena kalau orang tua kita dahulu tidak ada mililiter, kita sekarang semuanya sudah ada ukuran ya. Nah, jadi orang tua kita dulu kan ada 1 cuci tangan, 3 cuci tangan katanya begitu kan. Nah, tetapi saya sudah ukur 1800 ml. Nah, kemudian ada bawang, karena nanti ditopping dengan bawang goreng. Jadi waktu kita menggoreng bawang, setelah itu minyaknya itu kita ambil. Nah, ini nanti juga akan sebagai bahan untuk pengadon kue. Nah, jadi minyak itu sekitar 250-300 tergantung kelembapan tepung. Nah, proses memasaknya, saya lupa meletakkannya, ada telur 4 butir ya, kuning telur 4 butir. Nah, jadi kuning telur 4 butir, 1 kg tepung, 4 kuning telur, ada yang mau lebih, ada yang katanya harus telur ayam kampung. Nah, silahkan saja. Nah, kemudian ini dengan tepung, dengan gula dan air dan telur ini diaduk ya. Kita aduk sampai mendapatkan sebuah kekentalan. Nah, setelah itu mulailah kita masak di kuali yang agak tebal karena proses masaknya mengacaunya lama. Nah, ini kita kacau perlahan-lahan ya dengan api sedang. Nah, ketika dia sudah mulai mengental dan membulat, ini satu orang meneteskan minyak. Minyak bukan dituang sekaligus, minyaknya itu diteteskan. Nah, minyak bekas bawang goreng tadi ya itu tidak boleh juga sekaligus, harus tetes-tetes. Yang satu mengacau, yang satu. Ini lama prosesnya, bisa 1 jam lebih mengacaunya. Jadi makanya kalau di Langkat atau di Asahan itu ya, mereka menggunakan kayu api, menggunakan kuali besi ya. Jadi mereka masih tradisional sekali. Kita yang di Medan ini, di kota besar ini kita memakai alat-alat modern ya. Tapi kalau seperti di daerah Langkat dan daerah Tanjung Balai, ini mereka masih menggunakan kuali besi yang sudah dipergunakan lama ya, yang dia itu tidak lagi mempengaruhi proses seperti pewarnaannya biru, dan dia itu tidak bekas menggulai atau merendang ya. Jadi memang khusus untuk makanan-makanan yang manis, misalnya kuali bekas masak dodol gitu. Nah, jadi ini dimasak lama ya, 1 jam. Itu bisa 2 orang mengacunya. Kacuannya itu pun memang kayu yang di, kalau kayu-kayu yang kita beli di pasar itu patah. Jadi itu memang kayu yang panjang, dibentuk sedikit, dipipihkan ya. Nah, itu dikacu 2 orang mengacunya. Jadi ada 1 orang meneteskan, setetes lama. Sampai nanti dia ini, tepung cakra ini, terigu ini dia tadinya putih menjadi bening. Nah, menjadi bening. Barulah didapatkan sebuah kekenyalan yang diinginkan. Kalau saya terus terang, untuk mencapai suatu yang bening itu, waduh, lelahnya udah luar biasa masaknya. Jadi, ketika orang mau pesan, ini kalau kita membuatnya sendirian, ini kita nggak sanggup banyak-banyak. Paling sanggup kita hanya 1 kilo. Mengacunya itu biasa. Jadi banyak orang yang salah kaprah yang perlu kita luruskan. Banyak orang yang tahu dengan rasida ini bermacam-macam. Ada yang dia mau cari mudah.

0: pakai blender. Ah, ini dia. Ini kan tepung cakra. Tepung cakra ini adalah jenis tepung terigu yang protein tinggi. Kalau kita pakai blender atau pakai apa namanya itu mixer yang khusus untuk mengacu roti itu, ya kan? Nah, karena dia sudah kan dia sambil dimasak, kan nggak mungkin mixernya itu kok itu. Kemudian karena ini protein tinggi, waktu kita mau mixer hati-hati. Mengacunya pun kita harus searah, melawan arah jarum jam namanya. Nah, kenapa proteinnya rusak? Kalau kita menggunakan mixer, proteinnya rusak, pecah. Itu waktu kita mencetaknya, waktu mau makannya itu sensasi ngelawannya itu nggak ada. Apa namanya, bubble ya. Loh, kok beli? Nah, jadi ini tekniknya ya. Jadi protein yang dipilih itu adalah protein terigu, protein tinggi. Nah, kenapa? Karena kuenya ini kenyal, manis, wangi bawang, ya. Yang kalau orang yang tak pernah memakannya atau belum kenal atau orang yang jauh dari kita, ini memang sebuah kue yang aneh. Kue saya pernah bawa ini sama teman-teman saya, kebetulan dari bukan dari suku Melayu. Kenapa kue manis-manis ini ditaburi bawang? Bawang itu kan untuk mie goreng, untuk nasi goreng, gitulah dia. Jadi saya bilang ini namanya kue tradisional. Begitulah orang tua dahulu memperkenalkan. Memang untuk kita sekali dua kali atau yang belum pernah mengenalnya aneh, ya kan? Nah, seperti ada teman kita juga dulu pernah, satu saya ditempatkan daerah Toba, ya kan, ada orang Palembang kerja ke Toba, jadi kita satu komplek. Jadi dia suka bikin empek-empek, pesan ikan tenggiri beku dari Palembang, ya kita suka pesan-pesan. Nah, dia orang Toba, rupanya kue kesalapannya empek-empeknya tuh enak ya, tapi kenapa kuahnya tuh harus manis begitu? Nah, dia pun merasa aneh. Aneh. Jadi lidah kita ini memang tiap daerah itu beda-beda rasa. Tapi kalau kita memang pencinta kuliner, kemanapun kita, apapun itu kita coba ya. Kita coba, kita rasa, dan itu bagaimana orang menikmatinya, ya kan? Nah, jadi sama dengan kue rasidah ini tadi, rasanya kuenya manis, kemudian ada telur, ya kan? Nah, kemudian kok ditabur bawang begitu. Nah, kalau kita tanya sejarahnya pun ya sulit, karena memang ini adalah sebuah kreativitas. Kreativitas orang-orang tua kita dahulu menampilkan sebuah sajian ya untuk dinikmati. Jadi kalau kreatifnya dulu, sekarang ini kita mau mudah aja. Terus terang saya bilang, mau mudah aja beli bawang, jenisnya bawang goreng, tetapi kita minta kupaskan yang sudah berkupas di pasar, kemudian minta iriskan lagi sampai rumah tinggal goreng. Kalau mau praktis lagi, beli bawang goreng yang sudah jadi, tapi kita nggak mendapatkan minyaknya, ya kan? Nah, kalau orang tua dahulu udah dikupas bawangnya, dipilih yang sama besar.
1: Biasanya sajikan acara apa?
0: Biasanya pada perhelatan pernikahan begitu ya kan, atau acara-acara adat lainnya, misalnya kesultan dulu misalnya ada rapat besar, ada kedatangan kesultanan lain, petinggi-petinggi dari negara tetangga, biasanya ini disajikan. Nah, kalau orang tua kita dahulu, tergantung kepentingan bawang ini di mana. Nah, mau membuat misalnya rasidah ini nanti akan dibentuk gambar sebuah ikan, ikan mas. Maka dipilih bawangnya itu yang bawang yang bulat-bulat itu dirajang rata, sama rata. Ini digoreng hati-hati karena ini nanti jadi sisi ikan. Nah, jadi sisi ikan. Terus remah-remahnya itu akan dibuat jadi di ekornya, di siripnya. Luar biasa. Saya nggak sanggup lagi melakukan itu. Mungkin bisa, tapi mungkin butuh waktu lama. Sebenarnya tidak. Kalau untuk Medan, di kantong Melayu seperti Medan Labuhan, Marelan, ya. Kebetulan besan saya, walaupun dia orang Jawa, campur Mandailing, ya, tetapi mereka tinggal di daerah Marelan. Kalau kami ke sana, dia beli, dia tahu saya Melayu, dia beli.

beli kue Melayu, ada rasidah itu, buka puasa bersama itu ada. Jadi seperti ya, teman kita lah, Mak Cik Cam, sekarang udah buka cabang di depan di, Regal Convention di Jalan Adamali. Kalau enggak kan dulu kita ke sana ke Titi Papan ya kan. Jadi saya lihat di Instagramnya dia sudah ada menyediakan kue rasidah. Nah, iya, ini juga betul. Jadi di bulan puasa juga ini buka puasa jarang ya, tapi kecuali misalnya buka puasa bersama atau perhelatan misalnya pada bulan puasa itu ada acara nuzul Quran apa begitu ya kan. Nah, itu dihidangkan, atau ada khatam Quran. Nah, itu dihidangkan ya kan. Tapi sekarang ini mulai dijual di Amaliun. Bahkan yang gitu bukaan puasa pun kita cari rasidah, enggak ada. Bubur pedas masih ada. Nah, tapi tepur banda, dangai, ya kue-kue itu masih ada. Tapi kalau untuk rasidah ini, nah mungkin itu tadi, nanti kan orang takut kecewa, orang mencari, ya kan. Itu tadi, ada orang yang mau simple buat. Tidak seperti yang dirasakan, yang misalnya pernah dirasakan ada acara di Tanjung Balai misalnya, kenyal sekali, tahu-tahu dirasa di sini enggak kenyal gitu. Jadi mereka itu tidak membuatnya. Tapi kita berharap ini bisa menjadi, ini kan aset ya, potensi kita ini. Seharusnya ini bisa macam mana. Ada sebuah, siapa ya namanya, cantik kali kemasannya. Bahkan Jokowi datang pun di sini dia hidangkan. Tapi ya, saya. Harapan saya ini semua orang ini standar ukuran. Nah, saya menemukan standar ukuran air itu sekian mili ini ya. Tepungnya apa, ini standar ukuran. Waktu di saya siaran pun ini saya. Ini bisa dipakai kalau bisa semua orang. Bisa UMKM apa, semua orang yang ingin membuka peluang sebuah usaha ini, sebuah kesempatan diambil ya kan. Nah, saya pun sampai saat ini, makanya saya stok aja, ada juga teman-teman kita yang pesan ya kan, tapi memang masih skala kecil ya. Rencana kita ya sebenarnya maunya skala besar ya, SDM harus ada. Ada teman kita, teman adik saya sih ya, cuman agak enggak, saya enggak usah sebut namanya, tapi agak sedikit kecewa, kemasannya bagus ya kan, bisa dibawa ke Jawa, tapi ketika saya makan lonyot dia rasanya, lonyot gitu kan, lembek, tidak nendang dia, yang lain itu dia nendang, ngelawan dia, kenyal dia. Nah, itulah dia kue rasidah tadi, yang seperti yang diharapkan itu, atau seperti yang orang-orang tua kita dulu buat begitu, kenyal-kenyal manis, ada gurih daripada bawang ya kan. Ada juga falsafahnya. Jadi kalau dalam sebuah perhelatan, nah ya, sebuah perhelatan ini disajikan. Jadi untuk misalnya pulut ya, pulut kuning itu kan ada filosofinya. Pulut itu pulut itu sticky, lengket. Jadi berharap nanti hajatan ini lengket. Kemudian warnanya kuning, kuning itu adalah cerah, gembira ya. Kemudian telur itu supaya bulatlah tekad kita untuk hajatan ini. Intinya itu manis, berbuah manislah apa yang kita hajatkan hari ini. Jadi rasidah demikian juga. Jadi diharapkan misalnya sebuah pernikahan, diharapkan ini dia ya berkatakan bahasa anak sekarang, ya manis-manis, gurih lah nanti ini pernikahannya. Ah, begitu filosofi.

Pendengar, demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda dengan judul Membedah Kue Rasidah bersama Ibu Zainab Mahyuni. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Masih terus bersama kami di 94.3 FM Pro 1 ada di Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kami akan memperbarui informasi untuk Anda. Salah satunya laporan dari rekan-rekan kami reporter, yang mana pendengar, memasuki hari ke-10 pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara, masyarakat yang datang ke PRSU cukup antusiasme, terutama untuk menyaksikan konser pada malam hari ini. Dan untuk mengetahui bagaimana semaraknya PRSU di sana, dan sudah terhubung dengan rekan reporter kami, Irham Daulay. Silakan laporannya.
1: Baik pendengar, saat ini saya berada di Pekan Raya Sumatera Utara, ya tepatnya berada di Jalan Gatot Subroto Kota Medan, yang akan menyampaikan situasi Pekan Raya Sumatera Utara pada malam ini. Ya, memasuki ke-10 hari pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara, ya dimulai malam sejak pada pukul 19.30 WIB tadi sampai sekarang antusias masyarakat mulai berdatangan ke dan mengunjungi Pekan Raya Sumatera Utara ini. Ya, masyarakat yang datang berkunjung kemari ya langsung menikmati sejumlah hiburan, sejumlah stand layanan, melihat produk-produk UMKM, seni dan budaya di pavilion dari pemerintah kabupaten kota yang berada di Pekan Raya Sumatera Utara. Ya, tidak hanya itu, ya masyarakat yang juga menikmati sejumlah kuliner yang telah disediakan di dalam pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara dan berbagai hiburan lainnya. Selain itu, menurut pantauan RI, antusiasme masyarakat datang kemari juga lebih tinggi lagi untuk menyaksikan konser pada malam ini. Ya, bahwa masyarakat lebih ramai untuk menyaksikan konser yang saat ini sedang berlangsung. Ya, mayoritasnya dari kalangan anak muda untuk menyaksikan konser tersebut. Ya, Pekan Raya Sumatera Utara merupakan event tahunan yang diselenggarakan di Kota Medan ya. Ya, berbagai potensi dan unggulan dari setiap daerah di Sumatera Utara telah ditampilkan baik kerajinan tangan, produk UMKM dan kreativitas seni dan budaya. Ya, penyelenggaraan Pekan Raya Sumatera Utara Pekan atau PRSU berlangsung mulai 3 Juli kemarin hingga 2 Agustus 2026 yang saat ini sedang berlangsung. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Gatot Subroto Kota Medan. Kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Ilham Daulay laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, Ilham Daulay baru saja melaporkan langsung tentang semeraknya PRSU Pekan Raya Sumatera Utara, yang mana masyarakat cukup antusias menyaksikan perhelatan event tersebut dan terutama untuk menyaksikan konser pada malam hari ini. Dan informasi juga yang kami dapat bahwa pada malam ini ada Gia Indra Dari ya, baru tentunya akan tampil di malam hari ini. Baik, pendengar, nantikan terus informasi-informasi lainnya, laporan-laporan khusus dari reporter kami hanya di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Baik pendengar, saat ini sudah diinformasi jam 9 malam dan itu artinya kami hadirkan untuk Anda yaitu program Ruang Rindu. Rindu kalilah. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini boleh langsung saja telepon atau juga WA ya di 0811-616-943. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami langsung saja telepon di 0811-616-943. Sudah ada Bu Ratni di Martubung. Selamat malam Bu Ratni.
1: Selamat malam. Assalamualaikum orang ganteng.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sudah lama tak jumpa nih.
1: Apa kabar orang ganteng?
0: Alhamdulillah kabar baik nih Bu Ratni. Kalau Bu Ratni sendiri bagaimana kabarnya?
1: Ya, selalu bahagia, tertawa terus.
0: Iya. Benar, harus tertawa terus dan selalu bahagia begitu ya Bu Ratni ya.
1: Apalagi hidup ini,
0: benar, Mas. Apapun masalah, apapun permasalahan, apapun problema udah
1: singkirkan
0: di bawah happy saja. Iya, benar.
1: Jangan dipikir-pikir.
0: Iya, benar. Dinikmati saja hidup ini gitu ya.
1: Iya, kemana pergi? Ke sana juga pulangnya Mas.
0: Benar, ya. Dan selalu bersyukur dan nikmat atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu.
1: Iya, maupun sedikit maupun banyak syukuri aja.
0: Benar. Oke. Okay. Bu Ratni, di sana hujan?
1: Udah mulai Mas, tapi enggak lebat.
0: Enggak okay, enggak lebat ya. Di sini sama juga sepertinya, tapi enggak begitu lebat juga.
1: Enggak ya. Mm-mm. Lumayan lah, jangan lebat-lebat kali lah Mas Gilang.
0: Gimana?
1: Lebat-lebat kali sih Mas Gilang, pulangnya kasihan, jauh malam.
0: Benar, iya. Terima kasih ya Bu Ratni. Ya, sudah perhatian begitu.
1: Iyalah, Bu Ratni sayang sama penyiar-penyiar semuanya yang di sini ya Pak di RI.
0: Alhamdulillah. Kami juga
1: begitu ya Mas Irang.
0: Iya, kami juga begitu Bu Ratni. Kami juga sayang sama Bu Ratni.
1: Iya.
0: Semuanya.
1: Dina udah merah Mas Irang.
0: Gimana?
1: Dina tadi resmi ya.
0: Iya, hari ini alhamdulillah Dina resmi sudah dipersunting oleh sang pujaan hatinya.
1: Iya, orang perusahaan juga?
0: Bukan.
1: Oh,
0: bukan ya, maksudnya bukan orang Pro 1 tapi ya masih kawasan Medan lah.
1: Oh iya.
0: Alhamdulillah. Bu Ratni, ini ada salam dari Mama Rizky. Mama Rizky ini cuma di tenang aja, anteng aja, nggak pernah nelpon ini Bu Ratni. Ini Mama Rizky katanya Bang Gilang salam sama Bu Ratni ya.
1: Mama Rizky yang di apa? Apa namanya?
0: Yang di Simpang Limun.
1: Dia
0: nih lagi chat di WA katanya Bang Gilang salam sama Bu Ratni ya.
1: Iya, tiap malam di perempat salam untuk dia.
0: Oh iya.
1: Enggak lupa Bu Ratni.
0: Katanya gini di Simpang Limun sudah hujan.
1: Oh iya, samalah. Yang kita satu langit kok. Nggak beda-beda langit.
0: Satu atap langitnya ya.
1: Bilang sehat kan?
0: Apa?
1: Bilang sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat walafiat Bu Ratni.
1: Sehat juga kan?
0: Gimana?
1: Kantongnya sehat juga kan?
0: Alhamdulillah kantongnya juga sehat. Harus disyukuri gitu. Dari manapun sumbernya, dari manapun sumbernya kita harus syukuri begitu ya kan?
1: Syukuri aja.
0: Iya.
1: Enak mau dikit. Alhamdulillah. Benar. Orang ada yang lebih kita susahnya ya kan?
0: Syukuri
1: aja lah. Nikmati aja hidup ini Mas Gilang.
0: Dinikmati hidup ini dengan indah dan damai.
1: Ini kan udah tua. Dulu senang, sekarang ya beginilah udah tua ya.
0: Siapa yang bilang tua? Tak ada yang tua. Nyatanya tua itu Bu Ratni, tua itu hanya umur.
1: Ya terus?
0: Tapi apa namanya? Tapi segala sesuatunya itu masih sehat kan?
1: Jiwanya sehat. Oke. Okay. Berat nih lagu lah Mas Gilang.
0: Lagu apa?
1: Lagu Aku Jatuh Cinta Bruri Marantika.
0: Bruri?
1: Iya Marantika.
0: Sebentar ya, kita coba cek dulu lagu Bruri Marantika. Mana nih Bruri? Bruri Marantika, lagunya Aku Jatuh Cinta.
1: Ada kan?
0: Ada dong.
1: Ada dong.
0: Ada dong.
1: Semua ada perusahaan. Pokoknya semua ada.
0: Iya. Oke, berat nih.
1: Ya.
0: Ini asik chat aja lah Mama Rizky ini. Enggak, maksudnya dia masih kangen sama Bu Ratni. Katanya Bu Ratni bagilah nomor apa nih? Bu Ratni.
1: Nomor WA.
0: Iya, kata Mama Rizky.
1: Itulah, tapi ikut di grup enggak ada, enggak tahu.
0: Enggak ada dia di grup itu loh Bu Ratni.
1: Ada di grup kan?
0: Oh iya, kita masukkan dia di grup Iki itu.
1: Masukkanlah di grup kan itu perempat. Perempat kan ada itu WA-nya, masa enggak tahu.
0: Iya, inilah Mama Rizky nih. Masa enggak tahu ya kan, sudah lama, sudah bertahun-tahun dia di RI tapi belum juga dimasukkan ke grup. Iya,
1: kan masukin kan perempat kan ada WA-WA itu kan yang masuk itu. Ada sepertinya ada Pak Jenal.
0: Nanti ya ada, kita coba masukin di nanti kita coba masukin di Pro 1 grup ya.
1: Nah, coba masukin nomor apa Mama Rizky.
0: Oke, baik.
1: Makasih Mas Gilang ya waktunya.
0: Sama-sama Bu Ratni.
1: Sehat selalu, lancar-lancar rezekinya orang ganteng.
0: Iya. Amin.
1: Ada bak mantel Mas Gilang.
0: Iya loh, udah dibawa loh berat nih. Terima kasih banyak loh berat
1: nih. Sehat terus sekeluarga, lancar-lancar bikinnya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni di mana? Di Martubung begitu ya. Oke. Okay. Di belakang Bu Ratni, Bu Ratni ada Mama Rizky. Halo.
1: Rindu.
0: Rindu kali apa?
1: Rindu kali.
0: Oke, baik. Mama Rizky.
1: Iya, Bang.
0: Gimana sehat di sana?
1: Bang, di sini
0: hujan.
1: Bagus loh, Bang.
0: Iya, suaranya Mama Rizky juga terputus-putus ini.
1: Iya, Bang, enggak bagus sinyal sini. Banyak gedung-gedung bertingkat.
0: Gedung-gedung bertingkat atau gedung-gedung bertingkah?
1: Bertingkah. Bagaimana sehatkan Bang?
0: Alhamdulillah sehat walafiat nih Mama Rizky. Kalau Mama Rizky
1: masih bota
0: sehat,
1: Bang?
0: Hah?
1: Masih bota?
0: Sudah berambut. Sudah berambut.
1: Udah bisa dijambak Bang.
0: Sudah bisa dijambak. Bu Ratni, Bu Mama Rizky. Kemana aja selama ini kok baru muncul? Gimana? Jadi biduan? Halo? Mama Rizky? Terputus nih Mama Rizky. Ini jaringan memang lagi tak bersahabat ya. Oke, baiklah. Sambil menunggu Mama Rizky, kita hadirkan dulu lagu dari Bu Ratni ya, dengan Aku Jatuh Cinta dari Bruri Marantika. Nanti setelah itu kita akan coba lagi gabung untuk siapa yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Rindu kalilah.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

4,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya kita masih di program Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami sambil dengerin lagu-lagu enak, tentunya mengingat kembali kenangan-kenangan indah dengan lagu tersebut, Anda bisa bergabung bersama kami. Ini ada chat dari Bu Ratni. Terima kasih Gilang sudah diputerin lagunya sama-sama. Bu Ratni, sehat selalu ya. Ada Bang siapa nih? Selamat malam Bang Gilang, selamat malam juga. Dari Zainal Tanjung di Jalan Flamboyan. Request lagu Surat Undangan, vokal dari Poppy Mercury. Dan salam buat semuanya, selamat tugas. Ditunggu lagunya. Oh ya, katanya kenapa kalau misalnya telepon gak bisa masuk-masuk nih? Masuk nih, coba ditelepon aja Bang Zainal Tanjung. Ditelepon pasti masuk. Mungkin jaringan kadang-kadang memang kurang bersahabat juga begitu. Baik, langsung saja kalau begitu untuk Pak Zainal Tanjung di Jalan Flamboyan. Ini lagunya Surat Undangan, Poppy Mercury.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, dan lanjut lagi masih di Ruang Rindu di malam hari ini pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dan juga WA, langsung aja chatting ya di 0811-616-943. Kita akan bacain satu persatu nanti WA Anda yang sudah Anda kirimkan di malam hari ini. Ada Rina, selamat malam Bang Gilang, selamat malam juga. Request lagu boleh dari Ani Carrera dengan Harapan Cinta. Lagunya dibikin untuk semuanya pendengar Pro 1, untuk Bang Gilang selamat bertugas. Terus ada juga Mama Rizky nih. Mama Rizky di mana nih Mama Rizky? Di Simpang Limun. Bang Gilang, lagu mancanegara boleh request judulnya You Are Dolly Parton. Kalau gak boleh lagu ada Alda Risma Patah Jadi Dua. Makasih Bang Gilang. Tadi lagunya di Alda Risma juga udah dicari tapi gak ada. Kita ganti sama Titik Puspa aja ya, Mama Rizky dengan Kupu-Kupu Malam ya. Nanti lagunya Alda Risma gak ada nih lagunya. Oke, untuknya Rina langsung aja. Ini dia lagunya dengan Ani Carrera, Harapan Cinta.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, gak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih terus bersama kami di Pro 1 Medan dan lanjut lagi masih di Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar. Kita coba bacain lagi, ada Andi yang berada di Budi Luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Bang Gilang, lagu dari mana nih? Oh iya, dari Ati CB dengan Pisah. Lagunya dibingkai untuk semuanya saja, untuk Bang Gilang selamat bertugas dan semoga masih belum ngantuk begitu. Oke, masih belum.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi berkar. Kita masih lanjut di Ruang Rindu di malam hari ini. Gimana masih semuanya masih semangat? Masih dong ya. Di malam hari ini, walaupun tadi cuaca di sekitar kota Medan diguyur hujan begitu. Dan tadi ya walaupun dingin-dingin, tapi masih menikmati lagu-lagu favorit Anda. Ini lagunya udah lama semua begitu. Dan mengingatkan kembali kenangan-kenangan indah. Baik, pendengar, dari yang berikut ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Gilang, selamat malam juga. Ini dari Fitri. Fitri di Gang Air Bersih, request lagunya Scorpion dong dengan Always Somewhere. Dan ini di bingkis untuk semuanya saja. Untuk Gilang, selamat bertugas. Baik, makasih. Dari Fitri ini ada Bu Kamelia di Pasar 10 Tembung juga. Selamat malam Bu Kamelia. Ruang rindu, rindu kali lah katanya.

0: kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuuu!

Harfi Malih Holo dengan Seandainya Selalu Cinta baru saja berlalu di ruang dengar Anda pendengar, dan tentunya masih di ruang rindu, dan sebagai persembahan terakhir di malam hari ini ada Pak Andre yang berada di Ring Road. Selamat malam Gilang, selamat malam juga Pak Andre. Mau request lagu Bruri Marantika dengan Aku Begini Engkau Begitu untuk Pro 1, semoga jaya terus di udara. Lagu Bruri Marantika, Aku Begini Engkau Begitu, sekaligus mengakhiri korespondensi kita di malam hari ini untuk requestan lagu dan juga program terlihat di program Ruang Rindu di malam hari ini, pengen dengar, dan sampai bertemu lagi di lain waktu begitu. Dan tentunya yang hadir Ruang Rindu setiap harinya di jam 9 malam. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami juga di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan selamat malam semuanya.

0: Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, di balik sejuknya hujan, tersimpan bahaya sengatan listrik yang mengintai. Hujan deras dan banjir adalah kombinasi mematikan bagi sistem kelistrikan. Air adalah penghantar listrik yang baik. Genangan air di jalan, halaman, bahkan di dalam rumah berpotensi menjadi medan listrik. Jika Anda melihat kabel listrik terputus atau menjuntai, jangan pernah mendekat atau menyentuhnya. Segera laporkan kejadian ini ke PLN, hindari berjalan di area yang tergenang air, terutama jika di sekitarnya terdapat tiang listrik, kotak meteran, atau sambungan kabel yang terbuka. Di dalam rumah, pastikan semua perangkat listrik terutama stop kontak yang terendam atau basah telah dimatikan. Cabut peralatan elektronik yang tidak digunakan. Keselamatan Anda dan keluarga lebih berharga. Jaga jarak aman dari sumber listrik saat hujan lebat.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling. Oh,

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: terlanjur mencintaimu.
1: Kau dengar gak tadi suara klakson barusan? Baru juga lampu hijau 1 detik, udah ditantin-tantin. Udah kayak konser aja kurasa bah.
2: Iya, betul. Klaksonnya rame kali ya kan? Padahal mobil depan juga belum lepas rem tangan kayaknya ya kan?
1: Itu dia, kadang orang-orang tuh bawa kendaraan kayak bawa emosi aja. Lampu hijau dikit udah langsung tin, tin, tin. Allah.
2: Bener, padahal klakson itu bukan buat nyuruh-nyuruh orang jalan. Fungsinya kan buat peringatan, bukan pemaksaan.
1: Betul itu. Terus kan, kadang yang di depan kita itu jadi panik. Mau maju, takut nabrak. Gak maju, kita yang dimarahin.
2: Mending kasih jeda 1-2 detik. Siapa tahu dia lagi pastikan jalur aman. Keselamatan dululah, bukan kecepatan.
1: Iya, mau cepat-cepat kan juga percuma kalau akhirnya cuma pindah dari lampu merah satu ke lampu merah berikutnya, ya kan?
2: Iya, pas sekali. Santai aja bro sis, klakson itu alat komunikasi, bukan alat provokasi.

0: Di luar angkasa, ada banyak fenomena alam yang menarik dan menakjubkan. Salah satu fenomena alam yang cukup terkenal adalah hujan meteor. Namun, tahukah Anda apa itu hujan meteor? Begini ceritanya.
1: Hujan meteor dikenal juga dengan bintang jatuh, walau sebenarnya bukan benar-benar bintang yang mendekati ke bumi. Fenomena alam ini terjadi ketika sejumlah besar partikel debu dan batuan kecil yang disebut meteoroid memasuki atmosfer bumi. Proses masuknya benda asing ini membuat meteor terbakar karena gesekan dengan udara, dan terbakarnya benda asing ini membuat adanya cahaya yang terlihat dari permukaan bumi. Saat meteoroid memasuki atmosfer, kecepatan meteoroid sangat tinggi, mencapai ribuan kilometer per jam, dan cahaya inilah yang membuat banyak orang menyebut hujan meteor sebagai bintang.

0: Ali.
1: Kenapa makan buru-buru gitu sih? Apa sih yang dikejar?
0: Loh, kan sarapan harus cepat. Gak tahu ya, breakfast itu kan artinya cepat gitu loh.
1: Cepat bukan berarti buru-buru. Kalau kamu makan buru-buru gitu, yang ada bikin ginjal kamu cepat rusak nanti.
0: Hah? Ginjal rusak?
1: Iyalah, makan terburu-buru bukan cuma bikin perut kaget, tapi juga bikin ginjal kamu rusak. Karena saat kamu makan cepat, tubuh sulit mencerna dengan baik. Beban kerja ginjal bisa meningkat, apalagi kalau diiringi konsumsi garam berlebihan dan kurang minum air.
0: Gitu.
1: Iya, jadi mulai sekarang, mulai makan perlahan ya. Kunyah dengan baik, nikmati makananmu. Karena ginjal yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
0: Yeah,
1: nggak lambat gitu juga kali.

0: Halo Sal, kok di mana ini? Tolong bantuin aku lah, beres-beres dokumen penting punya aku ini loh. Yuklah.
1: Ih, ayolah. Kenapa pula rupanya dokumenmu itu?
0: Iya, kok tengoklah berita-berita itu. Banyak kali loh dokumen penting yang rusak punya orang. Terus hanyut loh, kena banjir kemarin, Sal.
1: Oh, iyalah. Cocok itu, Pik. Nanti kita laminating juga dokumenmu itu. Terus, kalau bisa, kita beli box kontainer untuk nyatuin dokumen pentingmu. Soalnya, aku pun buat kayak gitu juga di rumah.
0: Ah, boleh tuh. Pakai box kontainer ya kan? Biar gampang juga nanti kalau mau ku cari pas kita butuh. Ya kan?
1: Nah, terus nanti kau cari aja tempat kosong yang tinggi kayak di atas lemari gitu. Buat nyimpan dokumenmu yang udah kau satuin. Terus pun, kalau misalnya ada banjir datang ke rumahmu kan, dokumenmu itu gak langsung kena air karena kau taruh di atas lemari kan?
0: Oh, ya udahlah. Kutunggu kau di rumahku ya.
1: Oke, aman. Ntar lagi aku OTW ya.
0: Oke.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, ingatlah dikala engkau masih sanggup melihat mentari, ketika hangatnya masih terbawa sehingga engkau mampu melangkah hari ini. Kita yang masih dianugerahkan nyawa, nafas yang mendesah setiap harinya adalah pribadi-pribadi yang masih mampu bangun dari mimpinya dan menjalani mimpi, mencari semua yang terhenti, melanjutkan perjalanan yang telah berhenti pada terminal-terminal kehidupan yang kita alami. I prefer to daydream for the future rather than past history. Saya adalah pribadi yang lebih suka lamunan untuk masa yang akan datang daripada sejarah di masa lalu. Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, jalanilah mimpimu selama mentarimu masih memberi hangat dalam tubuhmu. Masih ada hari esok yang bisa engkau tuju. Jangan biarkan masa sejarah yang lalu mengganggu mimpi-mimpimu. Sempurnakan semua cita, sempurnakan semua asa, sempurnakan semua harap. Jalanilah mimpi itu, karena waktu akan mengobatimu, karena waktu akan selalu memahamimu dalam proses yang engkau jalani. Jatuh bangun di masa lalu itu bukan kegagalan. Jatuh bangun di masa lalu adalah pembelajaran menuju hidup yang lebih sukses, hidup yang lebih bahagia. Biarkan masa lalu sebagai bumbu-bumbu kehidupan kita di masa kini. Tapi hari ini, engkau akan menyambut masa depanmu. Engkau akan menjalani mimpi-mimpimu dan menyempurnakannya di dalam kehidupan yang lebih berarti.

Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

pendengar dimanapun Anda berada, Anda dapat mendengarkan siaran kami di malam hari ini. Dengan ini berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan acara di sepanjang hari ini. Tepatnya di hari ini, di hari Minggu 12 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gilang Setiawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Dan semoga mimpi indah. Inilah Pro 1 RRI Medan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Senin 13 Juli 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i.

Dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 35 menerangkan bahwa laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita akan mengikuti kajian Mutiara Pagi hari ini edisi Senin 13 Juli 2026, dengan topik kembali kepada Al-Quran, solusi menghadapi tantangan zaman. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah terhubung dengan Ustadz Dr. Mursal Ajis, MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustadz, gimana kabarnya pagi hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, Ustadz Kak, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat semuanya.
0: Alhamdulillah. Ustadz, dengan topik pagi ini kembali kepada Al-Quran, solusi menghadapi tantangan zaman ya Ustadz ya? Ya, baik. Dan mendengar, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami di 0811-616-943. Baik Ustadz, silahkan kita mulai Ustadz. Ustaz, bisa mendengar suara Vika, Ustaz?
1: Baik. Baik. Suaranya agak jauh ya.
0: Oh, agak jauh suaranya, Ustaz. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Halo, assalamualaikum. Apakah suara yang terdengar dengan jelas?
0: Iya, Ustaz, suara terdengar dengan jelas, Ustaz.
1: Iya, karena saya dengar suaranya rame. Baik, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ba'da salat subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan saat ini, berbagai aktivitas yang kita laksanakan, baik itu mendengarkan kajian Mutiara Pagi RRI maupun aktivitas yang lain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah cara kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, dengan harapan Allah akan menambah nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat berangkaikan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mengikuti kajian ini dimanapun berada, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini, pada hari ini kita berbicara tentang Al-Quran. Bagaimana tema yang kita angkat adalah kembali kepada Al-Quran, solusi menghadapi tantangan zaman. Tema ini sangat relevan dengan kondisi umat Islam saat ini. Kita hidup pada era yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai informasi dapat diakses hanya dengan hitungan detik. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai persoalan seperti krisis akhlak, lunturnya nilai-nilai agama, penyalahgunaan media sosial, penyebaran berita hoax, narkoba, pergaulan bebas, korupsi, kekerasan, begal, serta semakin meningkatnya kecemasan dan kegelisahan dalam hidup. Mengapa semua ini terjadi? Karena banyak orang-orang yang maju dalam ilmu pengetahuan tetapi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang pintar tetapi jauh dari tuntunan Al-Quran. Oleh sebab itu, Allah mengingatkan bahwa jalan keselamatan adalah kembali kepada wahyu yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa mereka memperoleh pahala yang besar. Inilah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra, surah ke-17 pada ayat 9. Pada ayat ini Allah menegaskan bahwa Al-Qur'an bukan sekedar kitab suci yang dibaca ketika ada acara keagamaan, tetapi Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran menjadi tuntunan arah hidup yang selalu relevan untuk setiap tempat, setiap waktu, dan setiap generasi. Oleh sebab itu, walaupun Al-Quran ini diturunkan 14 abad yang lalu, tetapi 30 juz Al-Quran, 114 surah, 6.326 ayat Al-Quran ini sampai saat ini relevan dalam kehidupan modern ini. Zaman Genji atau apapun bahasanya tetap relevan. Tidak ada satu ayat pun dari 30 juz atau 114 surah, 6.326 ayat yang sampai saat ini tidak relevan. Semuanya relevan dalam kehidupan saat ini, kehidupan modern ini. Timbul pertanyaan, mengapa harus kembali kepada Al-Quran? Kembali kepada Al-Quran bukan berarti hanya memperbanyak membaca Al-Quran, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah surah kedua pada ayat yang kedua, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya menjadi petunjuk orang-orang yang bertakwa. Kata hudan pada "dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin" berarti petunjuk. Artinya, ketika manusia kehilangan arah, Al-Quran menunjukkan yang benar. Ketika manusia menghadapi persoalan, Al-Quran memberikan prinsip penyelesaian yang terbaik. Ketika manusia bingung, membedakan yang hak dan yang batil, Al-Quran menjadi pembeda, Al-Furqan. Lantas timbul pertanyaan, dengan kondisi saat ini, tantangan zaman modern ini, apa yang menjadi permasalahan utama? Di antaranya adalah krisis akhlak. Banyak orang yang berilmu tetapi tidak jujur. Saat ini kita dipertontonkan terkait dengan krisis akhlak ini. Di berbagai media kita melihat bahwasanya kejujuran ini adalah sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat langka. Banyak yang kaya tetapi tidak amanah. Banyak yang berpendidikan tapi kehilangan adab. Sebetulnya Al-Quran sudah membicarakan dalam surah An-Nahl ayat 90. Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan. Prinsip ini tentunya mengajarkan kepada kita bahwasanya inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan. Jika orang yang membaca Al-Quran, mentadabburi ayat Al-Quran ini, mengamalkannya, tentunya tidak akan ada lagi orang yang mengambil hak orang lain. Tidak akan ada lagi orang yang mengumpulkan harta untuk kepentingan pribadinya dari kantong-kantong orang lain. Kenapa? Karena berbuat adil. Adil itu adalah menempatkan segala sesuatu dengan tempatnya. Jadi dengan begitu, jika berbuat adil, maka tidak akan ada lagi orang yang mau mengambil hak orang lain, mencelakai orang lain.

0: menghadapi tantangan zaman. Krisis akhlak, Al-Quran sudah membicarakannya dalam Al-Quran. Penyalahgunaan teknologi, Allah juga sampaikan solusinya dalam Al-Quran. Krisis spiritual, Allah juga sampaikan di dalam Al-Quran. Inilah pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gambaran pengantar dari kajian kita pada kesempatan ini, bahwa setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, semua kuncinya ada di dalam Al-Quran. Demikian Kak Rafika, saya kembalikan.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan Ustaz dari Bu Asla di Palukurau. Ustaz, seandainya dalam suatu acara tidak ada dibacakan Al-Quran, apakah acara tersebut mendapat berkah atau tidak Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Halo, suaranya kurang terdengar?
1: Suara kurang terdengar Ustaz. Nah, ini sudah jelas Ustaz?
0: Belum kedengaran dengan jelas nih.
1: Sebentar ya Ustadz ya, mungkin ada sedikit gangguan Ustadz. Sudah jelas Ustadz suara Vika?
0: Ya, ini jelas.
1: Oh, jelas, oke. Okay. Ustadz, pertanyaan nih dari Ibu Asla di Palukurau, kalau seandainya dalam suatu acara tidak dibacakan Al-Quran, apakah acara tersebut mendapatkan berkah atau tidak Ustadz? Silakan Ustadz.
0: Baik, terima kasih banyak. Bu Aslah di Palukurau. Baik, Al-Quran ini Bu Aslah, sejatinya dalam berbagai aktivitas kita, bagian dari yang universal terus melekat dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tentunya butuh yang namanya Al-Quran. Al-Quran tidak butuh kita, kita yang butuh. Kenapa demikian? Karena dikatakan وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً. Kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk hudan, petunjuk dan rahmat. Itu artinya apa? Bahwasanya dalam berbagai acara, dalam berbagai kegiatan kita bacakan Al-Quran, tujuannya adalah supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan rahmat dan keberkahan. Kenapa demikian? Karena jelas Allah katakan dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 89, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah." Kami turunkan kepadamu Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk dan rahmat. Jadi dalam berbagai aktivitas yang kita lakukan, kita bacakan Al-Quran, diantaranya mendatangkan pahala bagi yang membaca maupun mendengar, tetapi kita juga tentunya berharap dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai acara itu, Allah berikan petunjuk yang terbaik, Allah berikan rahmat, dan Allah turunkan keberkahan. Jadi kita sangat butuh kepada Al-Quran. Sama juga seperti apa yang disampaikan dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 57. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa syifa'ul lima fis sudur. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Dengan tentunya membacakan ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai aktivitas kegiatan-kegiatan kita, acara-acara kita, yang sakit diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesembuhan. Bukan hanya sakit jasmani saja, tetapi juga tentunya penyakit rohani. Yang awalnya iri dengki ketika dibacakan Al-Quran, maka turun rahmat Allah, maka penyakit-penyakit pun dihilangkan dari dada kita. Nah, seperti itu Bu Aslah. Oleh sebab itu, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kegiatan, sangat dianjurkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, supaya apa? Allah turunkan rahmat, Allah turunkan keberkahan dalam berbagai aktivitas dan kegiatan kita. Seperti itu Kak Kartika.
1: Baik Ustaz, dan ini dari Pak Noh di Palukurau. Ustaz, bolehkah kita membaca Al-Quran setiap hari di masjid dengan menggunakan pengeras suara sebelum azan? Silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Noh di Palukurau. Apakah boleh membaca Al-Quran setiap hari?

0: atau setiap waktu sebelum azan. Sejatinya Pak Nuh ini sangat dianjurkan. Nah gitu, sangat dianjurkan membaca Al-Quran sebelum azan. Nah, baik itu menggunakan pengeras suara ataupun tidak menggunakan pengeras suara dengan beberapa catatan. Nah, pertama, tidaklah ibaratnya mengganggu aktivitas-aktivitas orang lain. Contoh umpamanya ada proses belajar mengajar di sekitar masjid. Kita baca Al-Quran 2 jam sebelum azan. Nah, itu tidak lazim. Bagusnya 15 menit sebelum azan. Nah, itu normal untuk menggunakan pengeras suara untuk memberikan isyarat kepada masyarakat lingkungan masjid bahwasanya sebentar lagi akan masuk waktu sholat. Oleh sebab itu, yang memiliki aktivitas-aktivitas untuk bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat. Seperti itu. Jadi kalau membaca Al-Quran sebelum azan sangat bagus, apalagi bacaannya adalah bacaan yang bagus. Karena ini lebih afdol dibandingkan dengan kaset yang diputar. Kalau kaset yang diputar, ya, yang membacanya adalah teknologi. Walaupun ibaratnya bermanfaat untuk kita, berpahala bagi kita mendengarkannya, tetapi lebih afdol itu jika kita memang langsung yang membaca Al-Quran dengan catatan ketika menggunakan pengeras suara, maka pastikanlah bahwasanya bacaan yang kita baca adalah bacaan yang bagus, artinya tidak mendatangkan fitnah. Nanti yang membaca Al-Quran tentunya yang paham terkait dengan kaidah membaca Al-Quran, ilmu-ilmu tajwidnya, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan, yang berdengung didengungkan, yang izhar dijelaskan. Nah, seperti itu. Jadi sejatinya membaca Al-Quran sebelum azan sangat bagus, sangat dianjurkan, lebih baik dibandingkan dengan kaset radio atau rekaman yang diputar. Nah, gitu. Jadi itu sangat bagus, tetapi dengan catatan usahakan yang dibaca kita pelajari dan yang membaca dengan menggunakan pengeras suara adalah orang-orang yang betul-betul bagus bacaan Al-Qur'annya sehingga mendatangkan rahmat, tidak mendatangkan fitnah. Selain itu, tentu harus ada pertimbangan-pertimbangan lain. Contoh umpamanya di tempat itu memang ada lembaga pendidikan, ada yang mengajar, ketika kita menggunakan pengeras suara mengganggu, tentunya perlu dimusyawarahkan, perlu dipertimbangkan juga. Nah, seperti itu. Tetapi kita yakin berpercaya bahwasanya di dalam Al-Quran juga diajarkan untuk bermusyawarah. Nah, seperti itu. Selain kita menghormati orang yang belajar, kita juga yang belajar juga harus menghormati orang-orang yang membaca Al-Quran, apalagi tujuannya adalah untuk memberikan isyarat kepada masyarakat di lingkungan sekitar masjid bahwasanya sebentar lagi akan datang waktu sholat. Nah, seperti itu Pak Nuh. Saya kembalikan kepada Kak Kartika.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, itu menjadi pertanyaan terakhir kita. Ustaz, boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustaz, mengingat waktu kita yang sangat singkat Ustaz.
0: Baik, terima kasih Kak Rapika. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi pada kesempatan ini, kembali kepada Al-Quran bukan berarti meninggalkan kemajuan zaman. Justru Al-Quran mengajarkan agar ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan pembangunan berjalan di atas landasan iman, takwa, dan akhlak mulia sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada Al-Quran tidak meninggalkan kemajuan zaman, tetapi kemajuan zaman itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi ini, untuk mengambil berkah dari pertemuan kita ini, mari kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina, wa rahamhum kama rabbawuna shighara, wa li ajdadina wa li jaddatina wa li jami'il muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, wal mu'allimina wal mu'allimat, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan halalan tayyiba, wa rizqan wasi'a, wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah, wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan yang penuh berkah ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi edisi Senin 13 Juli 2026 dengan topik kembali kepada Al-Quran, solusi menghadapi tantangan zaman, bersama Ustadz Dr. Mursal Ajis, MPDI.

0: Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Target yang bertanggung jawab mencapai pada 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan itu benar-benar bisa dengan masing-masing.
2: Di Sumatera Utara kita saat ini mengalami penurunan. Ya, kita saat ini posisinya itu sampai CW2 kemarin itu di angka 2,43%.
0: Sari berita, Pemko Medan percepat pendataan bantuan sosial berbasis digital. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat angka kasus stunting di Sumut pada triwulan kedua 2026 mengalami penurunan. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Pemerintah Kota Medan mempercepat pendataan bantuan sosial berbasis digital. Seluruh camat diminta menuntaskan pendaftaran perlinsos sesuai tenggang yang ditetapkan. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Saya minta juga laporan update perlinsosnya.
4: Pemerintah Kota Medan terpilih sebagai salah satu daerah perluasan program digitalisasi bantuan sosial melalui portal perlindungan sosial atau Perlinsos. Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas memberikan tenggat waktu 1 hingga 1,5 bulan pada seluruh camat agar segera menuntaskan pendaftaran perlindungan sosial bagi warga melalui portal Perlinsos. Riko menegaskan komitmen Pemko Medan mereformasi sistem penyaluran bantuan sosial dengan memanfaatkan perluasan digital publik infrastruktur atau DPI. Melalui sistem tersebut, pemerintah menargetkan penyaluran bansos yang lebih transparan, tepat sasaran, dan bebas dari birokrasi yang berbelit.
3: Saya minta juga laporan update linsosnya, datanya, sehingga target yang rekan-rekan ingin capai pada 1 bulan atau 1,5 bulan ke depan itu benar-benar bisa dengan masing-masing. Pada camat, tolong orkestrasi terlalu aktif kepada masyarakat ini supaya benar-benar bisa tercapai dengan baik. Bantuan-bantuan sosial lainnya agar benar-benar bisa dijalankan dengan baik.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Medan Khairuddin Rangkuti mengatakan, digitalisasi bansos menjadi solusi atas persoalan inclusion error atau salah sasaran penerima serta exclusion error atau warga miskin yang belum terdata. Menurutnya, portal Perlinsos menyederhanakan proses pendaftaran sehingga lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Khairuddin menjelaskan, pendaftaran akun Perlinsos dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni secara mandiri oleh masyarakat maupun melalui agen yang telah disiapkan pemerintah.
5: Perlinsos bisa melalui 2 cara. Yang pertama, lewat jalur mandiri. Lewat jalur mandiri ini, masyarakat harus aktivasi IKD dulu, baru bisa memakai portal Perlinsos. Kemudian yang kedua, lewat jalur agen. Jalur agen telah kita kirimkan namanya ke Dewan Ekonomi Nasional, lebih dari 5.000 orang, dan secara keseluruhan, para agen tersebut telah bisa melaksanakan tugasnya karena akunnya telah dibuka oleh Dewan Ekonomi Nasional.
4: Lebih lanjut, Khairuddin menambahkan, percepatan pendaftaran perlu segera dilakukan karena hingga saat ini, realisasi pendaftaran di Kota Medan baru mencapai 13.944 kepala keluarga atau sekitar 1,75% dari total 795.881 kepala keluarga. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan menggelar gerakan pasar murah. Kegiatan dilakukan guna menjaga stabilitas pasokan pangan dan pengendalian harga kebutuhan pokok. Berikut laporan Hendra Syaputra.
6: Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan pangan dan mengendalikan harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Tanjung Balai melalui Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan menggelar gerakan pasar murah di seluruh kelurahan yang tersebar di 6 kecamatan di Kota Tanjung Balai. Wakil Wali Kota Tanjung Balai Muhammad Fadli Abdina saat meninjau pelaksanaan GPM di Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar pada Jumat 10 Juli 2026, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan setiap hari di 6 kecamatan sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Ia menjelaskan, gerakan pasar murah akan berlangsung hingga 2 pekan ke depan di seluruh kelurahan di Kota Tanjung Balai. Program ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus meringankan beban ekonomi masyarakat.
7: Gerakan pangan murah ini kita mulai, Pemerintah Kota Tanjung Balai tentunya inisiasi diinisiasi oleh opini terkait Dinas Pangan Pertanian. Di sisi lain, kami juga melakukan evaluasi untuk mitra RPK Bulog yang ada di Kota Tanjung Balai, sehingga distribusi beras dari Bulog ke Kota Tanjung Balai bisa lebih banyak dan lebih baik menyentuh lapisan masyarakat kita di Kota Tanjung Balai. Ya, tentu ini dengan harga yang sangat signifikan perbedaannya, mudah-mudahan dapat membantu masyarakat.
6: Dalam pelaksanaan GPM, pemerintah menyediakan dua komunitas utama, yakni beras SPHP kemasan 5 kg dengan harga Rp58.000 per kemasan dan telur ayam seharga Rp48 per papan. Wakil Wali Kota Tanjung Balai juga mengatakan, tentunya dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di pasaran, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Salah seorang warga, Nisa, mengaku sangat terbantu dengan adanya gerakan pasar murah tersebut. Menurutnya, harga beras yang dijual jauh lebih murah dibandingkan harga di pasar.
8: Membantu sekali lah untuk masyarakat. 58 per 5 kilo. 63. Pokoknya diadakan per setiap minggu ya, biar supaya ada apa gitu lah, membantu kami.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kota Tanjung Balai, Muslim, mengatakan setiap pelaksanaan gerakan pasar murah pihaknya mendiakan sekitar 2 ton beras SPHP dan 100 papan telur. Tingginya antusiasme masyarakat membuat stok yang disiapkan seringkali tidak mencukupi, sehingga pihak Dinas P3 harus menambah pasokan agar kebutuhan masyarakat tetap dapat terpenuhi. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, berbagai persiapan dilakukan oleh guru dan orang tua siswa untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran serta menciptakan kesempatan belajar siswa. Dan berikut laporan Ulfa Nadira.
9: Dengan memastikan materi sudah siap dan dipahami.
10: Persiapan tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai pada hari ini menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Guru sekolah menengah pertama di Kota Medan, Budianti, mengatakan kesiapan materi pembelajaran perlu menjadi perhatian utama sebelum kegiatan belajar dimulai. Menurutnya, guru harus memastikan materi ajar telah disusun dengan baik agar penyampaian di kelas lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
9: Dengan memastikan materi sudah siap dan dipahami, supaya saat di kelas nanti penyampaiannya lebih lancar dan tidak asal, penting jelas dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain materi, mempersiapkan mental dan suasana hati. Guru datang ke kelas bukan cuma bawa buku, tapi juga energi. Gurunya semangat dan positif, biasanya siswa ikut terbawa. Istirahat cukup, pikiran tenang, dan niat yang baik itu juga bagian dari persiapan. Pikirkan metode belajar yang bikin siswa jadi nggak bosan. Misalnya selingan diskusi, tanya jawab. Dengan persiapan yang matang, kita lebih siap berimprovisasi.
10: Sementara orang tua siswa Putri mengatakan dirinya memastikan seluruh perlengkapan dan kebutuhan sekolah anak telah dipersiapkan sebelum hari pertama masuk sekolah. Selain itu, penyesuaian kembali rutinitas pagi setelah masa libur menjadi hal yang penting agar anak lebih mudah beradaptasi dengan jadwal belajar.
11: Yang pasti mengajak anak untuk mempersiapkan semua perlengkapan sekolah seperti buku sekolah, alat-alat tulis, dan seragam sekolah. Persiapkan rutinitas pagi kembali ya, persiapan pergi sekolah anak-anak.
10: Putri berharap persiapan yang dilakukan sejak awal tahun ajaran dapat membantu anak lebih siap, nyaman, dan bersemangat untuk mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kolaborasi dan perlindungan anak merupakan bagian penting dalam setiap satuan pendidikan dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
12: Pendidikan di masa depan dinilai membutuhkan perubahan pendekatan dengan menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Gagasan tersebut disampaikan manajer LOB Ministris Avoda R. Pengalaman Bago pada lokakarya penyesuaian fokus ekosistem pendidikan yang digelar program kreasi Save the Children di Hotel Yonas Teluk Dalam belum lama ini. Ia menilai praktik pendidikan selama ini masih berjalan sendiri-sendiri sehingga diperlukan sinergi antar lembaga untuk menjawab tantangan perubahan dalam 5 hingga 10 tahun mendatang. Ia juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman melalui dukungan berbagai pihak, termasuk unsur yang bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik.
13: Nah, kemudian pemanfaatan yang lain misalnya fasilitas pendukung. Kita butuh laptop, tapi tidak ada listrik. Tapi kita tidak memanfaatkan jaringan PLN yang ada. Atau kita butuh anak-anak bisa pintar sehat, tapi tidak ada kamar mandi. Atau ada kamar mandi yang dibangun oleh pemerintah tapi jaringan edukasi tidak ada. Nah, kita mau anak-anak kita bisa nyaman, aman. Tapi
14: tidak ada orang-orang mendukung untuk keamanan mereka, untuk bagaimana supaya mereka bisa belajar nyaman dan aman.
12: Hal senada juga disampaikan Kabid P3A dari Dinas P2KB P3A Nia Selatan, Fili Rialawe, pada kesempatan yang sama. Dari perspektif Dinas P2KB P3A, ia menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting dalam setiap satuan pendidikan. Menurutnya, upaya tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada sekolah, melainkan membutuhkan kerjasama berbagai organisasi perangkat daerah serta lembaga pemerhati anak. Hal ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 dan Keputusan Mendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau BSAN.
15: Jadi untuk skala ya seluruh Indonesia, sekarang ini sedang gencar-gencarnya disosialisasikan ya kepada fasilitas pemerintah daerah dan kemudian nanti melatih tenaga pendidik dari sekolah-sekolah bagaimana cara penerapan dan implementasi.
12: Filiria juga menyampaikan apresiasi kepada Save the Children dan Kreasi yang telah memfasilitasi pelatihan BSAN bagi aparatur daerah, termasuk membentuk 12 fasilitator daerah yang nantinya akan melatih guru-guru di sejumlah sekolah. Menurut Filiria, pelatihan tersebut penting agar pendidik memahami prosedur perlindungan anak, mampu menekan angka kekerasan di sekolah, serta mengetahui mekanisme pelaporan dan tindak lanjut apabila terjadi kasus kekerasan. Demikian, Anver Sulu melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
17: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat angka kasus stunting di Sumut pada triwulan kedua 2026 mengalami penurunan mencapai 2,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
18: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara mencatat angka stunting di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan pada triwulan kedua 2026. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, menyebutkan penurunan mencapai 2,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Heri Palona, penurunan angka stunting melalui pelaksanaan program bantuan stimulan keluarga berisiko stunting. Program ini menyasar keluarga yang membutuhkan dukungan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi. Kemudian, program pelayanan berobat gratis yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga disebut turut mendukung upaya penanganan stunting.
2: Di Sumatera Utara, kita saat ini mengalami penurunan. Ya, kita saat ini posisinya itu sampai TW2 kemarin itu di angka 2,43%. Ya, itu di angka 2,43%. Dari jumlah sasaran kita yang sudah kita ukur lebih kurang 700 ribu lebih anak balita, maka ada yang stunting kita temukan ada 2,43 atau sekitar 15.665 sampai bulan akhir bulan Juni. Jadi artinya bahwa untuk angka stunting kita, kebetulan itu juga di bawah program kita, itu mengalami penurunan dengan tahun sebelumnya.
18: Lebih lanjut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, juga menjelaskan pelaksanaan program dalam upaya penurunan angka stunting membutuhkan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, pemerintah desa, serta kader pendamping keluarga. Pemantauan secara berkala diperlukan untuk memastikan bantuan dan pelayanan kesehatan menjangkau keluarga berisiko. Pendataan juga diperlukan untuk mengetahui daerah yang masih memiliki jumlah kasus stunting dan membutuhkan intervensi lebih besar. Suyanto Stepu melaporkan.
17: Dewan Pertahanan Nasional melakukan kunjungan ke Kabupaten Tapanuli Tengah untuk melihat secara langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Bupati Masinton Pasaribu menyebut ada berbagai persoalan saat ini di Tapanuli Tengah, mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban terdampak bencana. Berikut laporan Muaf dan Zega.
19: Dewan Pertahanan Nasional DPN melakukan kunjungan lapangan ke Kabupaten Tawol Tengah Tapteng untuk meninjau langsung progres rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. DPN juga ingin mendengar secara langsung tentang aspirasi masyarakat juga pemerintah daerah terkait kendala proses pemulihan lokasi maupun bantuan sosial kebencanaan. Deputi Geoekonomi DPN, Yayat Ruyat, menyebut ada tiga lokasi khusus yang dikunjungi DPN, yaitu memastikan proses renovasi sekolah berjalan dengan baik. Selain itu, kata Yayat, DPN juga akan merumuskan sejumlah kendala yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat mengenai proses pemulihan pasca bencana.
20: Kami dari Dewan Pertahanan Nasional, DPN, kami melakukan kunjungan lapangan ke tempat pemerintah untuk melihat proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana. Kami ingin melihat progresnya sudah seperti apa, dan kemudian dari situ kami lebih banyak mendengar dari masyarakat, dari Pak Bupati, Wakil Bupati, dan Kepompilda berkait apa yang telah dilaksanakan, apa yang telah didapatkan, untuk kami dengarkan semuanya dan kami laporkan pada pihaknya, dan kami juga akan coba untuk tindak lanjuti sesuai dengan tugas pokok fungsi dari Dewan Pertahanan Nasional, yaitu memberikan rekomendasi sosio strategis kepada Bapak Presiden melalui.
19: Sementara Bupati Masinton Pasaribu mengapresiasi kunjungan DPN ke Tapteng. Berbagai persoalan telah disampaikan mulai dari upaya pemulihan lokasi, mitigasi bencana, dan percepatan hak-hak korban maupun warga yang terdampak bencana.
21: Ya, kami terima kasih atas kunjungan dari Dewan Pertahanan Nasional. Dewan Pertahanan Nasional ini instrumen presiden langsung terkait tentang isu-isu strategis termasuk tentang kebencanaan. Ini kita ada beberapa yang harus kita tata, baik problem lingkungannya, kemudian infrastrukturnya, infrastruktur dasar seperti sabodam dan lain sebagainya, penataan daerah di bantaran sungai yang terdampak longsor dan lain sebagainya, termasuk nanti juga persoalan untuk percepatan verifikasi masalah hak-hak korban yang terdampak bencana seperti jaminan hidup, ya, dan tadi juga kami sudah koordinasi juga dengan BNPB tentang percepatan untuk stimulan rumah rusak ringan, rusak sedang, dan juga rumah rusak berat.
19: Di kesempatan kunjungan lapangan, DPN juga menyalurkan 5.000 pohon hutan sebagai upaya pemulihan lingkungan dan ketahanan wilayah pasca bencana. Jenis bibit pohon yang disalurkan merupakan jenis khas hutan lokal, berfungsi memperkuat struktur tanah, menahan air, serta mendukung pemulihan areal perbukitan yang sempat rusak. Demikian, Muafdan Jiga melaporkan.
17: Paviliun Kabupaten Deli Serdang di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU 2026 menghadirkan konsep layanan publik dan promosi produk unggulan daerah dalam satu lokasi. Berikut laporan Mutiara Lubis.
22: Di sebelah sini Dinas Kesehatan, kalau kamu mungkin mau
23: Paviliun Kabupaten Deli Serdang menjadi salah satu daya tarik di Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU 2026. Paviliun dua lantai ini tidak hanya menampilkan produk unggulan daerah, tapi juga menghadirkan minimal pelayanan publik yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan. Pemandu pavilion, Lisa Maulida, menjelaskan di lantai pertama, pengunjung dapat melihat pameran dari Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, serta Dekranasda yang menampilkan berbagai produk khas Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, Lisa mengatakan di lantai kedua ada minimal pelayanan publik dari berbagai dinas di Kabupaten Deli Serdang. Para petugas akan melayani pengunjung dari Kabupaten Deli Serdang untuk membantu mereka mengurus administrasi yang mereka butuhkan.
22: Di sebelah sini Dinas Kesehatan, kalau kamu mungkin mau cek kesehatan itu hanya di jam-jam tertentu saja. Kita ada dari Dinas Koperasi dan UMKM. Hampir sama dengan yang di lantai 1. Nah, di lantai 2 ini ada Dinas Koperasi dengan produk-produk unggulan yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Ada dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang. Kita ada dari Dukcapil Kabupaten Deli Serdang. Kita sedang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Izin-izin, surat izin terkait dengan usaha itu sangat penting juga, dan kamu akan dibantu oleh kakak yang memang sudah dipilih untuk membantu kamu dalam melayani surat izin ataupun hal-hal tentang perizinan lainnya.
23: Lebih lanjut, Lisa mengatakan di lantai 2 ini juga ada pojok baca dan media pembelajaran PAUD. Melalui konsep tersebut, Lisa mengatakan Paviliun Kabupaten Deli Serdang tidak hanya menjadi tempat promosi produk lokal, tapi juga mendekatkan berbagai layanan publik kepada masyarakat yang berkunjung ke PRSU 2026. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
22: Ataupun hal-hal tentang perizinan lainnya.
17: Pesta Bola Dunia 2026 akan memasuki babak semifinal setelah empat negara memastikan tempat di empat besar Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina sukses melewati laga-laga berat di perempat final untuk menjaga asa meraih trofi juara dunia. Argentina menjadi tim terakhir mengamankan tempat di semifinal usai menaklukkan Maroko dengan skor 3-1 hingga babak extra time. Informasi selengkapnya dilaporkan Ilham Daulay.
1: Sebelumnya enggak, menit-menit terakhir bisa comeback.
3: Di babak kedua extra time, pertandingan merupakan momen istimewa buat timnas Argentina berhasil membawa kemenangan melawan Swiss pada babak perempat final dalam Pesta Bola Dunia 2026. Di babak kedua extra time tersebut, timnas Argentina berhasil menciptakan sebanyak 2 gol ke gawang Swiss sehingga pertandingan berakhir skor 3-1. Hasil pertandingan kedua timnas ini disaksikan saat nonton bareng melalui siaran TVRI. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi menyaksikan pertandingan kedua timnas di Warkop Murai Asli sekitaran Jalan Gatot Subroto, Kota Medan pada Minggu pagi 12 Juli 2026. 2 gol memasuki babak kedua extra time dalam pertandingan tersebut dipersembahkan dari pemain timnas Argentina, Julian Alvarez, di menit 112 detik. Setelah itu, penambahan gol kembali diciptakan oleh El Martinez di akhir-akhir menit pertandingan babak kedua extra time. Sebelumnya saat di babak pertama pertandingan melawan Swiss, timnas Argentina sempat unggul 1-0. Di babak kedua, timnas Swiss berhasil menyamakan kedudukan dengan skor 1-1. Kedudukan skor ini bertahan sampai berakhir babak kedua pertandingan. Usai pertandingan, kedua timnas disaksikan dalam nobar bersama masyarakat di warung kopi Murai Asli Jaki mengapresiasi pertandingan. Namun, pada dirinya sempat merasa timbul kecemasan saat menyaksikan perlawanan kedua timnas. Ia menilai khususnya karena permainan timnas Argentina kali ini hanya dapat menambah skor kemenangan memasuki babak pertambahan waktu di menit akhirnya, tidak di babak pertama maupun di babak keduanya.
4: Gimana pertandingan Argentina melawan Swiss?
1: Kalau tadi oke. Kalau sebelumnya enggak, menit-menit terakhir bisa comeback.
4: Jadi di menit pertama kayak mana permainannya?
1: Garing, biasa-biasa aja, enggak ada hype yang menegangkan.
4: Dia tadi nonton Argentina bukannya jam berapa?
1: Enggak ada tutupnya ini, Bang. Buka terus. Buka siaran dari jam 10 malam sampai habis match-match pertandingan yang akan datang.
3: Kemenangan timnas Argentina melawan Swiss dengan skor 3-1 sehingga berhasil membawa Argentina lolos ke babak semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Dijadwalkan pada pertandingan selanjutnya memasuki semifinal, Argentina akan berlawanan dengan timnas Inggris. Demikian Ilham Daulay melaporkan.
17: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya kita akan mendengarkan info cuaca bersama prakirawan dari BBMKG Wilayah 1 Medan. Sudah ada Kak Putri di sini. Selamat pagi, Kak Putri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, Kak Putri, silakan laporannya pagi ini.
1: Baik, terima kasih Vika di studio. Selamat pagi teman-teman pendengar setia RRI Pro 1 dengan saya Putri Diana, prakirawan cuaca BMKG Wilayah 1. Yang akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca hari ini, Senin 13 Juli 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pagi hari secara umum berawan, namun berpotensi hujan ringan di wilayah Batubara dan Tapanuli Tengah. Untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Humbangan, Suntutan, Mandailing Natal, dan Nias Selatan. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Langkat, Karo, Humbangan, Suntutan, Tapanuli Tengah, Nias Utara, Mandailing Natal, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Untuk dini hari berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Batubara, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan 15-34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 65-96%. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 2-15 km/jam. Titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan 12 Juli 2026 terdapat 27 titik panas yang tersebar di Kabupaten Asahan, Dairi, Deli Serdang, Karo, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Padang Lawas Utara, Pak-Pak Barat, Simalungun, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Kami menghimbau kepada teman-teman semua untuk tetap waspada akan terjadinya potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pegunungan, pantai barat, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Putri, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan pendengar, pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, karena kita akan mendengarkan juga nih info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin.

94,3 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Vika mau menyapa dulu nih untuk Anda yang baru bergabung pagi hari ini ya di Pro 1 Medan. Selamat pagi pendengar ya. Sudah hari Senin lagi, sudah memasuki tanggal 13. Ini untuk adik-adik kita yang sekolah hari ini udah pada masuk ya MPSL. Nah, kalau dulu bilangnya masa orientasi siswa. Aduh, ini bahkan anak-anak TK sekarang nih juga udah ada masa perkenalannya gitu. Jadi lebih seru lagi. Oke, tadi sebuah lagu dari 3 komposer dengan Bangun Cinta untuk menemani di Senin Anda ya. Ini Vika ada informasi nih kali ini untuk Anda dari OJK tuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana BPR Sawa. Dan dilansir dari rri.co.id, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menuntaskan penyidikan dugaan tindak pidana perbankan di PT BPR Sumber Arta Waru Agung atau Sawa, dan penyerahan tersangka beserta barang bukti kepada jaksa penuntut umum dilakukan di Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada Kamis kemarin ya. Dan juga mendengar, Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah ini menyampaikan penyelesaian penyidikan merupakan tindak lanjut pengawasan berjenjang yang dilakukan OJK mulai dari pengawasan rutin hingga penyidikan. Dan seperti Vika bilang tadi ya, dilansir dari rri.co.id, jadi Anda bisa mengakses halaman resmi kami dan untuk membaca informasi-informasi ada olahraga, gaya hidup, ekonomi, hukum, semuanya lengkap bahkan sampai Piala Dunia. Jadi jangan ketinggalan informasinya dan pastikan Anda untuk mendownload aplikasi kami di RRI Digital.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional.